0: 1 saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tiaga Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu 7FM, Gema Merdeka, ngetren satu single, Hello, Ular Berbisa juga sudah meluncur. Lagunya spesial buat yang udah request juga, terima kasih banyak. Masih tetap stay tune, terima kasih loh, meluncur. Semangat ya, terima kasih banyak sudah selalu monitor 97.7 FM. Semoga jadi makin semangat untuk beraktivitas hari ini ya. Oke, Fancy Go Merdeka, kita lanjut. Abis ini ada lagu requestan lagi, lagunya Shilaun Seven, Perhatikan Rani. Lagu ini di request sama fanistia kita yang gabungan di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Tapi sebelum kesana, Tiara mau spill dulu nih fanistia, karena gak berasa kita udah masuk di session yang kedua ya. Udah jam 8 lebih 7 menit, kita udah masuk di session yang kedua program Tirama. Otomatis untuk edisi hari Rabu, kita akan bahas dunia kecantikan. Dan kali ini, Tiara pengen ajak fanistia untuk kita sama-sama pelan-pelan, karena di dunia ini gak ada yang instan ya. Pelan-pelan supaya kita punya skin atau kulit yang glowing, kulit yang sehat, kulit yang cerah maksimal. Kira-kira gimana kah tips and triknya gitu ya, fans Gema Merdeka? Kita nantikan sesaat lagi informasinya, jadi jangan kemana-mana.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetran sudah meluncur. Lagunya Ungu Saat Indah Bersamamu. Terima kasih untuk yang sudah request. Kita lanjut fansnya. Informasi penting dulu di pagi hari ini untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Benoa, Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu atau sekitarnya. Kalau fans sudah membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya. Langsung bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Jimbaran. Alamatnya di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran. Kalau mau tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361-4463-488 atau bisa via WhatsApp-nya di 081-916-032-774. Ya, jangan khawatir fans ya, karena di Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang ketimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Oke, di pagi hari ini kita masih bakal dengerin lagunya Ungu Saat Indah Bersamamu. Kita bakal dengerin tipis-tipis karena pagi hari ini Tiara pun akan lanjut untuk bahas beauty skin glowing. Karena memang setiap wanita atau mungkin cowok-cowok juga pengen ya punya wajah yang yang bagus gitu, fungsi gue merdeka ya kan, yang bebas dari masalah jerawat gitulah minimal ya. Tapi kalau ngomongin beauty skin itu gak cuma bebas dari masalah kulit aja, tapi dia tuh juga harus halus, harus kenyal, lembab, cerah, dan bercahaya alami atau glowing gitu ya, fancy gaun merdeka. Dan untuk mendapatkan beauty skin itu gak cuma dari skincare, gak cuma dari perawatan dari luar aja, tapi dari dalam juga, ya kan? Sebelum kita bahas itu, kita mau bahas karakter dari kulit sehat dan beauty skin dulu nih, fancy gaun merdeka. Jadi, kalau pengen punya wajah yang sehat, yang beauty skin gitu ya, tentu wajahnya tuh harus halus, kenyal, dan lembab. Kulit yang terasa lembut saat disentuh itu punya elastisitas yang baik, serta terhidrasi dengan cukup tanpa terasa kering atau berminyak berlebihan. Selain itu, fancy glow mereka, beauty skin juga bakalan cerah dan bercahaya, glowing gitu ya. Jadi warna kulitnya akan tampak merata, gak kusam, dan memancarkan kilau sehat dari dalam. Ini bukan kilau karena minyak berlebihan ya, tapi ada pantulan cahaya alami dari permukaan kulit yang halus. Warna kulitnya juga merata, fancy ya. Jadi minim noda hitam, minim hiperpigmentasi atau kemerahan yang tidak diinginkan, membuat tampilan kulit pun jadi lebih seragam. Jadi kayak dari pipi, dari dahi, dari hidung itu warnanya merata, fancy gua merdeka ya. Terus pori-porinya juga tersamarkan. Kalau kalian punya beauty skin, otomatis pori-pori di kulit kalian tuh bakal kelihatan kecil atau bahkan enggak kelihatan, fancy gua merdeka. Dan inilah yang akan memberikan tekstur kulit jadi lebih mulus.

0: pergiin bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Ini mau belajar bisnis, ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
1: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
0: ITB Stikom Bali. Always the first.

97, kamu 7 FM Gemah Merdeka, ngetren lagunya Raja Cinderella juga sudah meluncur pagi hari ini. Oke, kita lanjut fans Gemah Merdeka. Tadi kita udah cari tahu kan tentang beauty skin tuh karakternya tuh kayak gimana gitu kan. Nah, terus seperti yang Tiara bilang tadi di awal, biar kita punya beauty skin yang glowing, yang bagus, yang sehat, yang kenyal gitu ya. Tentu enggak cuma dari skincare aja, tapi dari dalam juga perlu nih fans Gemah Merdeka. Jadi mari kita cek satu-satu rutinitas skincare essential. Jadi perawatan kulit dari luar itu adalah langkah yang krusial juga, di mana dengan kita menggunakan produk-produk skincare yang tepat secara rutin itu akan sangat mendukung terwujudnya beauty skin. Yang pertama, Fancy Gaul Merdeka membersihkan wajah. Jadi kita wajib banget bersihin wajah kita menggunakan pembersih wajah yang lembut 2 kali sehari untuk mengangkat kotoran, minyak berlebih, dan sisa makeup tanpa membuat kulit kita jadi kerasa kering. Terus toner itu juga penting, fans ya. Toner ini akan membantu menyeimbangkan pH kulit

setelah membersihkan wajah dan mempersiapkan kulit untuk menerima produk selanjutnya. Kemudian kita juga bisa mengaplikasikan yang namanya serum, karena serum juga mengandung konsentrasi bahan aktif yang tinggi untuk mengatasi masalah kulit spesifik. Serum dengan kandungan niacinamide yang akan membantu meratakan warna kulit dan mengurangi kemerahan. Sementara untuk kandungan arbutin, ini akan berperan untuk mencerahkan noda hitam. Kolagen juga bisa membantu menjaga kekenyalan kulit kita. Lalu kita juga perlu melembabkan kulit ya, fans ya, kayak kita pakai moisturizer atau pelembab lain, karena itu penting banget untuk menjaga barrier kulit kita dan mengunci hidrasi. Jangan lupa untuk pilih pelembab sesuai dengan jenis kulit kita untuk hasil yang optimal ya. Last but not least, tentu sunscreen, perlindungan matahari, tabir surya dengan SPF minimal 30 ini adalah langkah yang paling vital untuk melindungi kulit kita dari kerusakan akibat sinar UV yang dapat menyebabkan penuaan dini dan masalah pigmentasi. Jangan lupa pakai sunscreen setiap pagi atau bahkan saat mendung ya. Gak cuma di outdoor aja, tapi pas di indoor pun tetap harus pakai sunscreen.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
3: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelod Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
4: Gemar, merdeka.
5: Bilang cinta itu

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, Netran Bilang Cinta. Lagunya GAC, Gamaliel, Audrey, dan juga Cantika. Oke, lanjut yuk fansi Gema Merdeka, supaya kita punya beauty skin. Selain dari rutinitas skincare esensial, tentu nutrisi dan hidrasi dari internal tuh juga penting, termasuk gaya hidup juga ya fansi Gema Merdeka. Jadi jangan lupa, kalau kalian pengen punya beauty skin, kalian harus konsumsi makanan yang bergizi. Perbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian utuh, dan juga protein tanpa lemak yang kaya antioksidan, vitamin, dan juga mineral. Selain itu, hidrasi yang cukup, fans dia minum air yang cukup sepanjang hari itu juga penting untuk menjaga kelembapan kulit dari dalam. Ini akan membantu proses detoksifikasi dan mendukung fungsi sel-sel kulit kita. Selain itu, suplemen pendukung juga boleh-boleh aja fans Gema Merdeka, karena untuk beberapa individu suplemen tertentu seperti minum kolagen gitu ya, minum vitamin C atau antioksidan tambahan itu akan membantu mendukung kesehatan kulit secara keseluruhan dan meningkatkan potensi kalian untuk dapat beauty skin. Jangan lupa fansnya, tidur yang cukup itu penting banget. Kualitas tidur yang baik ini akan memungkinkan kulit kita untuk meregenerasi lebih bagus, lebih maksimal, dan dia bisa memperbaiki kulitnya gitu ya. Terus kelola stres itu juga penting, karena stres itu bisa memicu berbagai masalah kulit. Kadang kalau kita lagi stres, kadang wajahnya jadi burn out, jadi jerawatan dan lain sebagainya. Otomatis kita harus kelola stres ya, mungkin dengan cara meditasi, dengan yoga, atau hal-hal lainnya. Dan hindari kebiasaan buruk fans dia, merokok atau konsumsi alkohol yang berlebihan itu bisa merusak kolagen dan juga elastin yang akan menyebabkan kulit kita jadi kusam dan terjadi penuaan dini. Jadi gitu ya fansi Gema Merdeka, emang agak tricky sih, tapi demi biar punya beauty skin, biar glowing, karena kita tuh perlu perjuangan, kita perlu pengorbanan. Jadi pelan-pelan kita ubah kebiasaan kita supaya cantiknya gak cuma dari dalam aja, tapi dari luar juga gitu, oke? Okay?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

97.7 FM Gema Merdeka, ngatrain fansnya Gema Merdeka. Dimanapun kalian berada pagi hari ini, Tiara punya informasi penting dulu nih. Kadang tuh ya, kita tuh baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang, kayak sinyal. Serius deh, hari gini tuh siapa sih yang gak bergantung sama sinyal, ya kan? Kalau kita mau scroll TikTok, mau streaming lagu favorit, mau video call sama teman-teman atau keluarga atau sama pacar, sampai ngabarin aku udah nyampe, itu tuh semuanya pasti butuh sinyal yang aman dan juga lancar kan. Nah lucunya sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat yang paling setia. Pas dia bagus, hidup kita jadi aman, tenang. Tapi pas sinyalnya hilang dikit, waduh, bisa panik satu rumah, ya kan? Apalagi pas lagi penting-pentingnya, terus tiba-tiba dia buffering, waduh, rasanya kayak di PHP-in sama semesta. Nah untungnya sekarang ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend nih gak cuma kuat di kota aja, tapi Smart Friend jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus loh. Smart Friend jagoan sinyal sudah menjangkau Denpasar dan juga seluruh Pulau Bali. Jadi mau kerja, mau buat gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang-orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman. Gak ada drama, sinyal putus-putus. Jadi buat fans yang pengen koneksinya tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya kalian buktiin sendiri pengalaman kalian pakai Smart Friend ya, fans ya. Jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kita seharian. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

Okay, Fanisa Gawa Merdeka gak kerasa. Ternyata waktunya juga sudah hampir merapat. Sudah hampir jam 9 pagi. Otomatis Tiara juga harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pagi hari ini Fanisa. Semoga semuanya happy. Terima kasih untuk yang sudah request lagu, yang sudah gabungan, yang sudah atensi dimanapun kalian berada ya. Yang mungkin dengerin di rumah, di mobil, di tempat kerja, di toko, di warung, di pasar, di SPBU, atau dimanapun kalian berada pagi hari ini. Terima kasih banyak, semoga happy dengerin 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend ya. Tiara pamit undur diri, Fanisa Gema Merdeka, selamat pagi semuanya. Jangan lupa sarapan ya, utamakan sarapan dibanding harapan. Bye bye.

Selamat pagi para pamirsa. Idulah ni sarang sami ye pan setia gemamar dekering di jejem genas maka dimangkin muali sekeng magi supratman sata ulung cepat lantai do dan pasar Bali di tiang jayu kumar sido tangkil mali ngiring idulah ni ringgelaran acara varia pedewata dalar kanto tetap ring frekuensi di tiang si ada sepitu nanggu pidu FM. Nah idulah ni sani arsalan seneng nik acara Bang di dekena raja ngitang kirang puna pulang puna pi siapa ni ketaler kantun ke siang ide sang yang widiwase ingi para pemirsa pina kebur wani ngatur di tiang pantar cerai telali ngaturan penghasun kare pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Ampun metilar nggih tembang pengawiti tiang wanta jek sepanduk misi tali aduh baju nduk sekali nggih mungkin biar nduk bayu ganti do tali sepanduk hari raya jen itu bayu nduk gaya lebihan kan nyak sanluung gitu biar kena hari kijau mai kamu mai kena aja gedean nggih bayu gitu model nggih mudah-mudahan iki do dan nanti tiang sane seneng arse sane sampun tetap bergabung jarang dicari kiring gelaran duwe varia pendewata nggih sampun tambah semangat dan nanti dia di kalau sampun wandering tempat aktivitas.

Baris lima nggih, heeh sampun medilar nggih, heeh padang idang memargi niko nak butuh proses nggih. Nggih mudah-mudahan iki rada nanti tiang sane seneng nggih sampun merasa terhibur de Agustin ring dalung penampi gatre Pak Madendra. Ada Ibu Komang Atik nggih ring jalan Patenambi, ada Pak Ring Sukojiwo juga, ada Putus Tun ring Yang Batu, Pak Yansu ring Klungkung, ada Pak Cahya Agus ring Tanggep, Morai ring Batu Kandek meniki, Rahajang Semangkumanten sampun juga nyarengin titiang.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Hai.
3: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Om Swastiastu, Bli.
6: Yeh, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
7: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
6: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngaben asatnya refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
7: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Eh, saja. Luang saja, nih, anget, nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asatnya Bang Kiang Bli, nih, lo. Betang, nih, Bli, masih kewa, masari, lo. Apa deh, anggona?
6: Untuk susah tidur, anggona asatnya harmoni, gen, Bli. Nasatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
7: Oke, tuh. Nih, gen, sebuah luang asatnya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli, beli jani, yang telah, nih. Dije beli lo.
6: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
7: Nenen malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
8: Mari sehat alami dengan Nasat.

ngin Evelyn siang nggih sampun cidek katur nggih ada dek tiring telikuk gianyar penapi gatreng lantur benten go saji macu nggih aji mangku sareng ni mangku ring telikuk juga Pak Ngurandu ring telikuk gianyar made parne ke sarangin jero mertosari ring siulam wayan enar ring belang singopadu sareng mok pande ebi benten Riki juga nggih rajang kemanten ibu juru soka pedongan sareng Gusti Ayu Putu nggih utawi Bu Ayu reng tewel puniki juga sampun masuk nggih lho swadini reng pembatan rendang Karangasem. Nah, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga cocok nggih untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nggih untuk sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga bagus untuk kerokan nggih untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti didusuk-dusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan keluarga nggih. Untuk saat ini minyak cap tunggal puniki bisa dibeli di cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ring genai dedane. Ring Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya, ring apotek kita ubung di Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar, ring toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76, ring toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar, ring apotek Farma di Jalan Pulau Moyo 95 Denpasar, apotek Iparma Panjir di Jalan Dukat Pekerjaan

Inggi gung mas pamayun nge dalar sampun metembang ring semang kali mangkin pina ke penghibur dan yang ditiari kale yang lagi beraktivitas nge wenten mali wayan terima lias pagendur ring tegalalang dayu erika ring batuan ada awis hari ring nongang bobongan cina ngeten nge ibu ana juga riki ada bu anis nge ada dewa boncu doping sdc ngelantur wenten taler ketut mariani yang ngentake Bu Gede Reng Kesiman ada Mok Komang Minggu nge, Lariati juga nge, tetap semangat bergabung Reng Kanyakan Gala Kadi Makin ada juga Bapak Ariana sarang Ibu Ariana Reng Peja Ngaji Tiga Lalang salamin sarang Dewa Haji Wede nge, Penapi Gede Dewa Haji Dumung Ijo tetap semangat kena turan titiak Reng Kanyakan Kadi Makin talar Wendan Beli Manteng nge, tetap bergabung kangen gelut tunangan.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggih, sampun matilar yang lagi minum kopi nggih. Heeh, sampun katur temang duwe. Heeh, lantur wendan beli pujawan ring Singopadu nggih, ponapi gatre. Sane sampun juga nyarangin nggih ring Galakade makin. Wendan taler sebetulnya didang di Baim Yakusa nggih. Ada Dian Marisa juga ngelantur wenten sementara didang pujawan Singopadu semua beli pujawan. Ada Ngura Loyot juga, Mama Arista Rasti juga sampun masuk, Mbak Ayuna juga nggih, Rajang Semangkumanten. Nggih lanturan titiang dok tembang sane sampun siap meluncur katur ring idodane piar sang sarang-sarang saking penembangnya Yuni Swari.

pantun sing ali mitre nggih katuran titiang jane mangke ngelantur malih nggih. Haah niki ora loyot nek kabare lah. Ya ajem jerahane janina. Ada juga beli mangkutan bau nggih Rajang Semang, ada beli grow juga Pakde Parwate nggih yang lagi sibuk nggih selamat bersibuk ya kemantan Mbak Wayan Lastring Blayu, ada Kanjang Dimas Bresele, ada Ketut Mariana Ring Darmo Sabe, Pakde Ring Sukojiwo, ada juga Pak Agung Senjaya Ring Keramas Gianyar, lantur wentan Mbak Wayan Sugiani Ring Karangasem Manggis peniki, lantur Nangoman Ring Abian Basing. Nggih dia oleh Ramo Sabe Penapi Gatre, ada juga Mang Ayu nggih Brondong Sampun Siaga.

0: Inggih jegek bulan jeung cara bebek nggih sampun sida metilar sane mangkin taca ngaturan titiang ale ayuning dewasa nggih. Carik walang gati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan atiwa-tiwa tengaben dan membangun rumah. Cinta manik baik untuk melakukan upekara potong rambut. Dauh ayu baik untuk membuat aweg-aweg, peraturan-peraturan atau undang-undang, baik juga untuk membangun. Genir warna rangkep ye, baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api, tidak baik untuk membangun mengatapi rumah. Kalau biang raung ye, baik untuk menebang kayu, membuat bubu, memuja pitre, dan tidak baik untuk membangun mengatapi rumah. Lantur kalau sarang mengandung sifat boros atau terapas, tidak baik untuk berbelanja. Lebur ayu tidak baik untuk melakukan upekara pewiwahan, pernikahan, pertemuan membuat rumah, mengatapi rumah, baik untuk membangun irigasi. Pance prawani tidak baik dipake dewasa. Ayu dikaturan di tiang ale ayuning dewasa.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
4: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
3: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
4: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
5: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

sampun pada punya nggih matilar katering ida dan di tiang sana kari nyaring di tiang dikering 97,7 FM Gema Merdeka ngetren nggih gelaran duwe variap ledewata kata puput galas salas malih bos-bos niki nggih lanturan di tiang tuh tembang sana sampun siap katering ida dan di tiang sana kari gabungan wawu tawih sana wawu nggih bergabung nyarang di tiang diki nggih lantur wenten sana sampun ngeranjing lewat WA nggih ada Mang Excel ring Batu Bulan, ada Nang Angga ring Nongan, Komang Chandra Sedata, Arik Petanu, Yang Suring Tebesaye, Mbok Made Martini ring Bitre, Sunarto Lare, ada Bapak Made Titiang Sanese dan Kekoh niki Senden Leser Japagat Lengkong, Harahajang Semang Kemanteng nggih. Ada Gusti Made Wijaya juga ring Nongan sampun juga bergabung Mbok Mini Jogos Permana juga nggih. Matur sukses mongku manten. Inggih lanturan yang tuh tembang piasang sareng-sareng nanging sedurung tembang pacang katur di tiang pacang aturan informasi dumun yeah. Kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya di konsumsi cukup seminggu dua kali kemanten nggih, dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah itu dani.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Gimana kabarnya, Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
3: Iyan beli, tahun depan pensiun, Tut.
4: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Deh, Iyan beli, pasti netan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
3: Sing jake, Tut, ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah, Tut, beli, tapi apa daya? Ada modal.
3: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
3: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.

0: Sampun metilar ngising masa selan katur nggih nikiring Pak Jero Mangko Eka Dewata.com nggih ada hajang semangko manten lan semuanya sedang tering di Dewata.com nggih ada juga Nini Ananta nggih Ananda nggih sedang tering Ananda Ubud Resort peninggi ponapigatre salam sarang beli yang tilem nggih ada Pak Made juga Driki mudah-mudahan tetap juga bergabung nggih tetap sehat nggih. Ing ngira dan nih sedang mangke aturan titiang dapatkan diskon spesial khusus nggih. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan kumanten yuk miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Pasio angsurannya 800 ribuan kumanten Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali pendatang atau rantauan nggih tukar tambah semua bisa dibantu fasilitas servis wajah motor booking servis emergency call ngelantur spare part lengkap dan asli Yamaha mekanik andal dan berpengalaman servis bergaransi 30 hari dan ada member nggih wajah motor Nemarojan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke wajah motor.

0: Marjan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Iya sampun sudah lewat kadoreng itu dan nggih Rajang samang wali wenten Pak Made Sudiase nggih alias si Pak Made Rudut peniki ada Bugede Ringkes Imal dan Mahtara ada De Yuni Ring Kebung si Demen Karangasem nggih ada Mang Ekser Ring Batu Bulan ngelantur wenten male sematan titang sanema pesengan si Pak Janiki Maleh niki di bawah-bawah Naruk Jaya penapi Gatre semua di Naruk lantur male wenten sematan titang Mang Sudi nggih Ari Penate ada Ge nggih Sekar juga nggih Ibu Putu Kebo Iwo juga nggih lantur wen dan Bu Surya Cempaka nggih tetap semangat si juragan Gondo Taban ben nggih jan Gondo di Taban mokoh-mokoh nih. Iya memang benar nggih di pasar-pasar kan Gondo Taban nih pasti gemuk-gemuk deh ya yang Gondo-Gondo di gianya dari Taban yang kangen kurus-kurus nih nggih. Aduh ini gundo ukuran jumbo kadangnya Bu Suryange. Apa nih? Oh nama Toto ngelon nih. Nah, benyah kuping banget karena ngon penyaplong kuping terdengar nyaring dia ya. Ini ada dane bagi semeton Dewa Takom yang berada jauh dari toko kami nggih atau bagi semeton yang males keluar karena panas dan macet di jalan. Nah, kini produk yang dijual di Dewa Takom bisa dibeli dari rumah cukup dari marketplace favorit nggih semeton sareng sami sepertinya nih Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nggih cukup ketik Dewa Takom Banten nggih. Tersedia promo COD dan gratis ongkir produk akan langsung dikirim instan ke rumah Dudane selama 2 jam. Dewa Takom selalu menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Dudane akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix nggih dan tentunya stok iPhone di Dewa Takom juga lengkap dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewa Takom nggih, wonten Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Fenexio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan saja. Nah, buat yang mau kredit cukup dengan KTP saja. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan di Dodane. Prosesnya sangat cepat. Nggih, ngelantur mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan nggih, celak nomornya di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewatakom atau Facebook dewatakom. Nah, bagi Dodane Pan Sejagama Merdeka silakan gunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewa Takom Kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, jam tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
7: minyak.

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Ingir dan Iban sejak memerdeka sarang sami dua ninggi gala sampun nama dageng Rauh Riki Manandumun di tiang jarang dan ring gelaran duwe varia perdebata. Selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyem. Salam 1, 2, 3, cuat plung, om, santai, santai, santai, om.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat siang FM si Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. FM si Gema Merdeka, saya Yulia menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia ngetop untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu FM Setia Gema Merdeka ya. 20 Mei 2026 saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti dengan menghadirkan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia. Nah FM ya, tadi lagunya Angie ya, Resah Tanpamu sudah mengawali jumpa kita siang hari ini di ajangnya Potlot ya. Dan kali ini dia putarkan dari Gamaliel Audrey Cantika, Ada Seberapa.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend Masif. Aku percaya kamu sudah meluncur ke ruang dengar Anda. Baiklah fans Gema Merdeka, Yulia juga bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda. Nah fans Gema Merdeka, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu deh satu informasi untuk fans Gema Merdeka ya. Ini datangnya dari Yayasan Dwi Jendra. Nah fans Gema Merdeka, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Nah, bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan dengan penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya silakan di follow Instagram kami di @yayasan_dwijendra atau di 0811 3989646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrendul Jailani dengan pandangan pertama ya. Oke, Fantasi Gema Merdeka kali ini ada beberapa pilihan jajanan yang sehat untuk anak-anak ya, yang enak dan juga bernutrisi. Nah, Fantasi Gema Merdeka, orang tua sebaiknya selalu memilih jajanan yang sehat untuk anak. Karena setiap camilan yang dikonsumsi oleh si kecil ini dapat mendukung tumbuh kembangnya. Nah, pilihlah jajanan yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga mencukupi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatan sang buah hati. Nah, saat ini banyak anak yang membeli jajanan di luar rumah yang tinggi gula dan garam, kurang higienis, serta mengandung lemak jenuh atau bahan-bahan berbahaya yang dapat mengundang beragam penyakit. Nah, oleh karena itu memilih jajanan sehat untuk anak penting ya, agar kesehatan buah hati selalu terjaga dan tumbuh kembang tetap optimal. Fansi Gema Merdeka, untuk menghindarkan anak dari kebiasaan jajan sembarangan, jadi bunda harus membekali dari rumah ya dengan aneka jajanan yang enak dan bergizi. Nah, selain itu membiasakan buah hati mengkonsumsi makanan sehat sejak dini ya, bisa membentuk pola makan bergizi yang baik bagi pertumbuhan mereka. Nah, ada beberapa pilihan jajanan sehat untuk anak yang lezat dan bergizi. Fanstia Gema Merdeka, apa saja kita nikmati dulu. Kali ini Yulia putarkan Chris Patih ya, Bila Rasa Ini, Bila Rasaku Ini Rasamu.

0: hancur mencintaimu.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren sedang sayang-sayangnya dari Mawar Dejong . Baiklah panstia, seperti yang sudah Yulia informasikan tadi, ada beberapa pilihan jajanan yang sehat ya untuk anak-anak yang enak dan juga bernutrisi. Yang pertama adalah makanan yang direbus. Jadi makanan yang direbus seperti jagung, pisang, ubi rebus. Nah, termasuk jajanan sehat untuk anak yang mudah didapat dan bergizi. Nah, jagung rebus kaya serat dan karbohidrat, ini kompleks untuk energi. Nah, sementara pisang rebus mengandung vitamin, mineral, dan kalium yang mendukung perkembangan dan kesehatan otot. Fansi Gema Merdeka, selain manis dan enak, ubi rebus ini penuh serat ya, serta anti

antioksidan yang baik untuk pencernaan dan daya tahan tubuh si kecil. Semua camilan ini aman, alami, dan bisa menjadi alternatif sehat saat anak-anak ngemil sehari-hari. Yang kedua, ada omelet dan sayur mini. Omelet sayur mini ini termasuk jajanan yang sehat untuk anak ya, karena kaya akan protein dari telur dan keju, serta vitamin dan serat dari wortel dan bayam. Nah, selain itu, selain lezat, camilan ini juga mudah dibuat dalam cetakan kecil yang menarik, sekaligus membantu anak untuk mengenal sayuran sejak dini ya. Nah, kali ini Fans Tiga Merdeka Yulia putarkan dari Titu, ada Oke.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Gema,
2: Gema,
3: Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend Salon 7. Ada Dan ya, siang hari ini sudah menghibur kita Fansia Gema Merdeka. Jadi kita lanjutkan lagi Fansia Gema Merdeka untuk jajanan yang sehat untuk anak-anak yang enak dan juga bernutrisi. Yang berikutnya ada klepon. Nah, jadi klepon ini bisa menjadi jajanan sehat untuk anak bila dibuat dari bahan alami. Terbuat dari tepung ketan dengan isi gula merah dan taburan kelapa parut, camilan ini kaya karbohidrat dan serat. Sajikan dalam porsi kecil agar tetap aman dan menyehatkan untuk si kecil. Yang berikutnya, undi-undi kacang hijau. Undi-undi kacang hijau bisa menjadi jajanan sehat untuk anak karena terbuat dari tepung. Nah, biji wijen dan isian dari kacang hijau ini kaya akan karbohidrat, protein nabati, dan serat. Nah, sajikan dalam porsi kecil agar tetap aman dan bergizi untuk si kecil.

0: 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren, Triara Andini, ada gemintang hatiku ya. Fans setia, kini Vital sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet, itu Rp56.000. Yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Nah, fans setia Gema Merdeka, untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Gema, Gema, Gema Merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans setia Gema Merdeka. Tepat di jam 12 waktu Bali, saatnya kita tinggalkan sejenak urusan dunia guna mendengarkan Puja Trisandya untuk daerah Bali dan sekitarnya. Fans Gema Merdeka tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngeteran.

97.7 FM Gema Merdeka, Ngetra Fanstia Gema Merdeka masih diajanya potlot ya. Selamat siang Fanstia Gema Merdeka untuk Anda yang siang hari ini sudah memasuki jam istirahat siang ya. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan ya, dan juga selamat menikmati santap siang hari ini. Untuk Anda yang lagi makan siang bersama rekan-rekan di kantor, ataupun untuk Fanstia Gema Merdeka yang lagi makan bersama keluarga di rumah ya, selamat menikmati santap siang hari ini. Dan kali ini kita masih menikmati Yura Yunita dengan Harus Bahagia.

0: Ye, Bu Komang, tumben sih nggak?
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap nggak bawa dompet?
1: Bu Wayan nggak bawa HP.
0: Nggak
1: bawa? HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR Code niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR Code kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahan ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
3: Gema Merdeka
4: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans, ya. Gema Merdeka masih diajaknya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Nah fans yang Gema Merdeka, udah tahu belum menyanggut socap tunggal, kini dapat menjaga dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Nah, menyanggut socap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, menyanggut socap tunggal ini bagus juga untuk kerokan ya. Untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli menyanggut socap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini menyanggut socap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Kembang,
2: kembang, kembang, berdekat.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang,
4: kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngantar fansnya Gema Merdeka. Sampai di sini dulu potlot menemani Anda untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu fansnya ya. 20 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Pis pengantar istirahat untuk siang untuk Anda. Dan kali ini Pis yang hari ini ada yang spesial ya, karena Anda bakal ditemani bareng ngobras. Ngobrol bersama sehat ya. Yang ditemani bareng kasih ibu hospital. Fansnya Gema Merdeka, saya Yulia tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, nggak tren. Halo, selamat siang fans Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ada yang spesial edisi hari ini, fans Gema Merdeka edisi hari Rabu di tanggal 20 Mei tahun 2026. Biasanya kita dengerin lagu-lagu akustik di program PIS, pengantar istirahat siang. Tapi spesial hari ini kita ada program Ngobras, ngobrol bareng sehat bersama Rumah Sakit Kasih Ibu. Hari ini tentu Tiara gak sendirian, fans Gawang Merdeka. Hari ini tuh kita bakal bahas tentang sprain ankle atau keseleo gitu katanya. Ya tentu dengan narasumber kita yang sudah hadir di siang hari ini di studio Radio Gawang Merdeka. Kita kenalan dulu sama narasumber kita. Ada Putu Andi Sukma Putra, S-Fis, FTR, Ivo, dan biasa kita panggil dengan Visio Andi. Kita sapa dulu, halo Visio Andi.
1: Halo, perkenalkan.
0: Gimana kak kabarnya hari ini?
1: Baik, sehat-sehat.
0: Sehat ya, terus perjalanan sini gimana? Aman, lancar, macet?
1: Lancar, kebetulan rumah saya dekat jadi 2 menitan nyampe.
0: Oh my god, 2 menit nyampe, bagus. Oke deh, jadi hari ini kita bakal bahas tentang sprain ankle ya kak Andi ya.
1: Ya, siap.
0: Baiklah, katanya tuh sprain ankle itu jadi musuh saat sedang aktif bergerak. Nah, gimana kira-kira penjelasannya? Karena kan katanya kalau kita nggak kenal, kita nggak sayang gitu ya, kan dia. Jadi nanti kita bakal kenalan tentang sprain ankle, yang mana Tiara yakin pasti kayak dominan. Mungkin sudah ada yang tahu, kan dia, tentang sprain ankle. Tapi pasti ada juga fans kita yang sebenarnya, apa sih itu sprain ankle? Kayak kita kan nanti kita akan bahas tentang sprain ankle-nya itu apa, gejalanya apa, bisa diobatin atau enggak gitu kan. Tapi nanti yeah, informasinya ada lagu dulu yang mau Tiara puterin ke Andi. Jadi jangan kemana-mana. Untuk fansnya juga kalau mau tanya-tanya soal sprain ankle, boleh, mumpung ada narasumbernya di sini, langsung aja kirim pertanyaan kalian di WhatsApp kami 081558000977.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka, nyetren semenjak ada dirimu. Ini versi akustik yang dinyanyiin sama Eklat ya. Fans Gema Merdeka sudah meluncur dan masih bersama Tiara sama Visio Andi juga dari Bali Visio and Sport Injury Kasih Ibu dan Pasar. Bener ya Kak Andi ya?
1: Ya benar sekali.
0: Jadi ini tuh kayak bidang atau apa sih Bali Visio ini?
1: Ini tuh sebuah ya? Unit dikasih ibu. Yang di dalamnya ada fisioterapi olahraga, ada fisioterapi rehab, ada dokter ortopedi, dan juga ada dokter rehabnya. Jadi itu sebuah unit di sebuah rumah sakit.
0: Oh, dan dikasih ibu pun ada. Ini yang
1: cabang ya, di mana? Memang hanya dikasih ibu.
0: Oh ya, dan di pasar, Bali ya. Cuma bukan si ibu aja ya. Oh, berarti cabang yang di apa tuh meh?
1: Ada Sabel, ada Tabanan, ada Kedonganan.
0: Semua cabang itu ada?
1: Tidak, tapi hanya ada di Denpasar aja.
0: Di?
1: Oh, Denpasar aja. Tekumar, Denpasar.
0: Tekumar, cabang Tekumar, Fanisi Gawa Merdeka. Oke, jadi langsung aja kalau gitu, Kak Visio Andi, kita bakal bahas tentang sprain ankle. Jadi sebenarnya sprain ankle itu apa sih, Kak? Boleh dong di-spill tipis-tipis dulu gitu. Karena tadi Kak Andi bilang keselio gitu. Iya. Bener tuh?
1: Bener-bener. Orang-orang umum nyebutnya keselio atau terkilir. Jadi sesuai judulnya, musuh saat sedang aktif bergerak itu memang murni dari keresahan yang saya alami. Jadi banyak teman-teman yang mengalami keselio maupun itu baru ataupun sudah kamu-kamuhan. Jadi lagi aktif-aktifnya olahraga kita tiba-tiba keselio atau kamu keselionya. Jadi sesuai definisi apa itu sprain ankle. Sprain ankle itu adalah cedera pada ligamen pergelangan kaki akibat dari peregangan berlebihan atau yang terkilir itu atau robekan bahkan sampai putus.
0: Berarti itu cuma di pergelangan kaki aja?
1: Iya, ini merujuk ke sprain ankle. Jadi hanya di pergelangan kaki. Bisa keselionya keluar, bisa ke dalam. Namun paling umum itu yang keluar, sering orang alami.
0: Oke, dominan orang-orang tuh yang keluar, berarti keselio keluar.
1: Iya, bagian luar, sisi luar.
0: Bagian sisi luar gitu. Oke, oke, oke, oke, oke. Terus yang paling sering terjadi tuh apa dong, Kak Andi, Kak Visio? Cederanya tuh karena apa? Apakah karena dia tiba-tiba olahraga terus kayak kejengklok gitu gimana? Atau mungkin cewek-cewek gitu biasanya pakai heels tuh kadang suka sakit, Kak. Nah, itu apakah termasuk sprain ankle?
1: Jadi penyebabnya ada yang umum. Jadi masyarakat umum saat naik turun tangga bisa kepleset, berjalan pun di permukaan yang tidak datar atau tanah yang tidak datar bisa menyebabkan sprain ankle ini. Apalagi di atlet yang full body contact seperti sepak bola, seperti rugby atau yang hype sekarang ini kan lagi running ya.
0: Iya.
1: Jadi ada yang maraton, half atau fun run itu sangat bisa menyebabkan sprain ankle.
0: Berarti iya sih Kak, ngomongin running juga ya. Berarti kalau misalnya Kak Andi lihat fenomena sekarang kan banyak tuh anak-anak muda, gak cuma anak-anak muda sih ya, tapi yang udah dewasa, yang udah usia pun mereka lagi suka-sukanya lari gitu kan. Berarti seberapa besar sih kemungkinan mereka tuh bisa kena sprain ankle Kak? Apa karena faktor lintasannya mungkin?
1: Bisa, itu ngaruh atau gimana? Itu ke faktor eksternalnya. Tapi internalnya dulu yang di harus di aware dulu, ototnya kuat nggak, ligamennya kuat nggak, ada persiapan nggak saat mau event ini, baru nanti mengacu ke eksternalnya, medannya, lintasannya, jadi seperti itu.
0: Berarti tetap harus latihan dulu
1: ya,
0: gitu ya.
1: Ada persiapannya.
0: Persiapannya dulu. Oke, oke, oke, oke. Baiklah. Terus Kak Visio Andi, gejala sprain ankle apa aja? Apakah cuma nyeri-nyeri biasa atau ada tanda-tanda lain? Oh, biar kita tuh tahu orang-orang awam tuh, oh kamu nih kena keselio nih. Oh, kamu kena sprain ankle. Ada gejala-gejala yang bisa kita lihat enggak?
1: Oke, baik, untuk gejalanya ada yang gejala umum, itu yang paling umum nyeri pada area pergelangan kaki. Baik itu di bagian sisi luar maupun sisi dalam. Untuk yang ringan hanya ada nyeri di area pergelangan kaki. Itu pun masih bisa untuk beraktivitas lagi dan nyerinya hilang. Ada yang nyerinya itu moderat, sedang bisa dibilang, udah mulai memar, ada bengkak, memar kebiruan. Itu rata-rata udah tidak bisa lagi melanjutkan aktivitas. Nah, yang paling ini yang terakhir ada yang berat. Jadi itu udah bengkaknya gede, udah memar kebiruan bahkan kehitaman. Itu yang bisa dikategorikan udah putus gitu, atau hampir putus ligamennya.
0: berarti sprained ankle tuh kayak punya gini ya, kategori gitu.
1: Iya, ada kategori.
0: Ringan, sedang,
1: ada grade-nya dia.
0: Ada grade-nya. Asik. Oke, terus kalau Kak Fisio Andi lihat sekarang nih, boleh tahu dong di spill juga Kak, kalau yang tahun ini kebanyakan individu-individu atau pasien-pasien yang datang ke Bali Physio and Sport Injury dikasih Buden Pasar, biasanya mereka di grade apa tuh mereka melakukan perawatan ke rumah sakit?
1: Oke, baik. Kebanyakan itu sudah di grade sedang sampai yang berat. Jadi ada juga yang datang memang sudah kambuh-kambuhan, jadi udah berbulan-bulan didiemin, habis itu kambuh datang lagi, jadi seperti itu. Ada juga beberapa yang sport enthusiast ya, artinya bukan atlet, dia orang umum lah gitu, yang hanya jogging atau gini, gimana. Jadi awalnya ya ke tukang pijit dulu, ke tukang urut dulu, udah parah baru datang ke fisio, jadi gitu. Jadi gak selalu, jarang lah orang yang aware, walaupun masih ringan ke fisio itu masih jarang. Namun tapi masih ada.
0: Tapi ada.
1: Ya, ada.
0: Itu sih pentingnya ya Kak Andi. Sebenarnya pas baru keselio sedikit harusnya udah langsung cari penanganan yang tepat gitu ya harusnya ya. Oke. Jangan sampai nunggu berat dulu ya kan Kak. Terus tadi sempat bilang juga kalau yang grade yang berat itu kadang sampai ligamennya tuh bisa putus total. Ya kan. Nah, tapi kalau udah putus total tuh bisa sembuh enggak sih Kak?
1: Kalau sudah grade yang 3 atau berat pada sprain ankle ini membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang grade-grade di bawahnya. Apalagi kalau putus itu perlu penanganan medis. Jadi memang sudah bengkak nih, sudah kebas, tebal gitu, mati rasa bahkan kakinya, ya harus periksakan ke medis. Entah itu ronsen dulu untuk memastikan tulang apakah ada bergeser. Nah, baru ada MRI nanti belakangnya untuk mengetahui jaringan di dalam, entah itu ada sendinya juga ada, dan ligamen bisa kelihatan sana putus atau enggak. Kalau sudah putus ya harus dilakukan tindakan medis, harus operasi gitu. Jadi setelah itu baru pemulihan di fisioterapi. Ya memakan waktu lumayan panjang lah.
0: Jadi jangan tunggu sampai sakit banget gitu ya fisio ya. Kalau udah kena keselio, sprain ankle gitu ya, terus kayak mungkin belum sembuh 2-3 hari udah langsung aja dah ke fisio ya, gitu ya biar dapat penanganan.
1: Gitu. Kebanyakan gitu. Di tengah jalan mereka udah berhenti gitu, jadi belum maksimal penyembuhannya.
0: Oh gitu, berarti memang harus tetap intens ya, meskipun baru pengobatan awal tetap harus intens. Nah itulah pentingnya mendengarkan kata dokter. Oke, gitu fans Gawang Merdeka. Jadi gak cuman makanan aja yang ada grade-gradenya, tapi penanganan atau sprain ankle itu juga ada grade-gradenya, dari ringan, sedang maupun berat. Lumayan menarik di siang hari ini fans Gawang Merdeka, untuk Tiara terutama yang awam banget tentang sprain ankle. Jadi untuk fans Gawang Merdeka tetap stay di sini, nanti kita bakal balik lagi ya Kak Fisio Andi, nanti kita bakal bahas hal lainnya tapi masih seputaran sprain ankle. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, nggak terlalu fans dia. Kita lanjut lagi, masih bareng Tiara sama Fisio Andi juga. Kita masih bahas tentang sprain ankle, musuh saat sedang aktif bergerak ya. Seperti yang tadi dibilang sama Kak Fisio Andi juga, ini tuh nggak cuman atlet aja yang bisa kena sprain ankle ya kak ya, tapi semua orang tuh berpotensi untuk kena sprain ankle gitu ya kak ya.
1: Benar sekali.
0: Betul. Nah terus misalnya nih kalau tiba-tiba kita lagi kayak tadi yang tadi bilang, biasa kan cewek-cewek tuh suka pakai heels, sekarang tuh kayak suka kejengklok dikit gitu kan. Nah ada pertolongan pertamanya gitu nggak sih kak? Kalau udah kayak klak kan gitu dong, duh kan pasti dah aduh-aduhnya dah dulu kan. Nah terus apa yang harus kita lakukan nih gitu? Mungkin dari Vision ini punya tips and trick gitu kan, pertolongan pertama yang bisa kita lakukan apa tuh kak? Boleh di spill dong.
1: Baik. Nah, apa saja sih pertolongan pertama yang bisa dilakukan saat terkena sprain ankle atau kesel ini? Saya kasih metode yang namanya PRICE.
0: PRICE, price. Harga?
1: Ya, PRICE. Tapi apa itu tuh? Kepanjangan.
0: Apa-apa?
1: Dimana P itu proteksi. Jadi, lindungi area yang cedera terlebih dahulu. Kalau pakai sepatu, buka dulu biar tahu bengkaknya. Kalau pakai high heels, lepas dulu. Jadi, hindari dulu menggunakan sepatu yang gini ketat, lepas dulu, pokoknya pas cedera. Atau gerakan ekstrim menggunakan alat bantu, tongkat dulu boleh sementara untuk proteksi nyerinya, agar kerusakan atau sprain itu tidak makin buruk. Nah yang berikutnya ada rest. R itu rest. Jadi istirahatkan kaki dari aktivitas fisik yang berlebih untuk mempercepat proses penyembuhan jaringan di ankle itu sendiri. Yang berikutnya ada I atau AS. Nah ini penting juga, dengan catatan tapi, untuk kompres dingin ini bisa menggunakan es batu, dibungkus kain tipis atau handuk. Bisa juga menggunakan es gel yang bisa ditaruh di freezer di kulkas. Nah ini tergantung grade-nya juga. Kalau grade-nya ringan, sprain ankle-nya, nyerinya kecil, es ini tidak terlalu atau tidak diwajibkan malah. Karena inflamasi atau bengkak itu diperlukan di jaringan yang cedera. Jadi es ini digunakan saat kondisi nyerinya yang tinggi, udah gak bisa nahan. Jadi perlu pereda nyeri sementara gitu. Nah kompresnya ini kurang lebih untuk yang grade sedang itu 10-15 menit. Jadi yang sedang ya sehari dua kali lah. Kalau yang parah itu boleh 3 jam sekali. Nah, dengan catatan tapi tidak diwajibkan kompres kalau nyerinya ringan. Gitu. Yang berikutnya ada C atau compression. Balut area cedera menggunakan perban elastis dengan tingkat kekencangan yang sedang. Tujuannya untuk menjaga si pergelangan kaki ini agar tidak terlalu goyang dan juga mencegah bengkaknya makin gede. Nah yang berikutnya elevasi. Jadi elevasi itu tinggikan kaki saat posisi tidur, minimal deh setinggi dada, di atas bantal gitu taruh boleh, untuk meredakan bengkak yang terlalu gede gitu. Jadi gitu tips-tipsnya dengan menggunakan metode PRICE.
0: PRICE, P-R-I-C-E, ya, asik. Oke. Terus menarik juga tadi Tiara pas kan dijelasin, Tiara langsung kepikiran nih, kan di kan ada yang rest tuh, yang istirahatkan kaki. Nah kalau kita analogikan ke orang-orang yang lagi running nih ceritanya kan kak, terus tiba-tiba dia tuh kayak selio dikit gitu kan. Terus berapa durasinya, harus berapa sih untuk restnya?
1: Kalau
0: kan,
1: untuk
0: kan kalau running tuh ngejar waktu juga tuh kan.
1: Ah ya benar.
0: Nah, gimana tuh?
1: Biasanya kalau grade ringan itu nyeri kan kepletek, keselio bentar, dia bawa jalan bentar nyerinya udah hilang. Jadi enggak bisa rest. Jadi kalau yang nyerinya ringan. Kalau yang berat itu berdiri pun susah, apalagi menapak dan berlari.
0: Oh.
1: Jadi itu kategori yang cocok untuk grade yang moderate dan tinggi. Yang restnya, kalau yang masih ringan ya masih bisa mereka paksakan gitu. Tapi tentu ada efeknya nanti di akhir.
0: Iya, last negara finish nanti udah sakit gitu ya.
1: Biasanya gitu ketemunya.
0: Iya, iya, iya. Oh, berarti kalau memang masih tipenya ringan pun kalau dirasa masih bisa dipakai jalan, pakai jalan dulu gitu ya.
1: Iya, biasanya gitu. Jalan bentar, nyerinya aman, gas lagi.
0: Gas lagi. Oke, okay. Tapi kalau memang sudah kayak sakit banget, kayak udah enggak bisa dipaksa, tuh baru benar-benar
1: itu dah, ya rest.
0: Rest, cari pertolongan langsung ya. Benar-benar. Oke, jadi sebenarnya ada pertolongan pertama yang tadi yang udah dibahas sama Fisio Andi gitu ya. Nah terus Kak Andi juga mau tanya, terus kapan kita harus cari tenaga medis? Apakah kayak tadi kan Tiara bilang harusnya kan dari keselio dikit pun kita harus cari tenaga medis dong, biar langsung dapat penanganan yang tepat gitu. Kalau menurut Kak Andi gimana?
1: Oke, jadi kapan harus kita berobat atau ke tenaga medis? Ini pertanyaan yang sering dilontarkan kepada kami fisioterapi. Jadi yang pertama itu segera cari bantuan medis jika mengalami tanda-tanda tidak mampu menahan berat badan saat menapak. Udah sakit banget.
0: Kayak berdiri aja udah sakit gitu.
1: Berdiri aja udah sakit, apalagi berjalan nanti. Ya pastinya di area pergelangan kaki bengkaknya sudah gede, sampai ke jari-jari malah bengkaknya, sampai ke hitaman gitu warna kulit. Atau yang berikutnya itu sudah ada perubahan bentuk. Kita takutnya kan yang grade-grade kan saking bengkaknya kita nggak tahu di dalamnya gimana kan. Jadi periksakan segera ke dokter atau ke fisioterapi boleh juga. Yang berikutnya itu rasa nyeri yang ekstrim, terutama saat disentuh. Bahkan tidak disentuh pun sudah nyeri banget.
0: Nyeri banget.
1: Sudah kenyut-kenyut gitu. Ya jadi itu intinya segera periksakan jika mengalami gejala tersebut.
0: Oke, okay. Tapi misalnya nih kalau kan abis keselio nih kan dia nyut-nyutan, tapi kayak di kita udah melakukan pertolongan pertama nih Kak, ya kan udah dikompres lah 1-2 hari. Tapi kalau misalnya dia masih nyut-nyutan gimana? Berarti udah langsung bawa ke fisio aja ya.
1: Jika nyerinya kita sudah terapkan kan metode tadi di rumah, metode press itu ternyata 2-3 hari tidak membaik, jadi segera ke fisio atau ke dokter, periksakan dulu.
0: Periksa biar dapat

divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Andi dari Bali Physio and Sport Injury Kasihibu Cabang Denpasar ya. Oke, kita masih bahas tentang sprained ankle. Physio Andi, kalau bahasa gampangnya keselio katanya. Nah, biasanya nih Kak Andi, kan misalnya kalau kita keselio tuh kadang udah urut aja, udah langsung pijat-pijat aja. Nah, sebenarnya itu boleh gak? Karena kan tadi pertolongan pertama yang Kak Andi sebut gak ada mijet tuh. Nah, gimana tuh? Kayaknya kita harus meluruskan paradigma masyarakat deh Kak.
1: Iya gak sih? Iya. Ini sering sekali sih ditemukan. Masih bengkak itu dipijat, apakah boleh? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Apakah boleh dipijit? Sebenarnya tidak disarankan untuk memijit langsung di area yang bengkak memar. Kenapa begitu? Karena di dalam itu kan masih luka. Jadi ligamen itu masih luka, entah itu sendi dan ligamennya. Ditambah dengan pemijatan di area itu akan memperburuk si jaringan tersebut. Bahkan menghambat penyembuhan nanti ke depannya. Jadi urut itu dapat memperparah kerusakan ligamen, memperparah bengkaknya malah.
0: Kenapa urutnya tuh bisa bikin makin bengkak? Salah tekniknya kah? Atau
1: bukan, apa? Gini konsepnya dia itu masih luka. Jadi kita berikan dulu penekanan, ya memang harus diserahkan dulu, tidak boleh ditekan-tekan. Dan seharusnya pemijatan itu dilakukan di area otot, bukan di area persendian ataupun di ligamennya, di urat-urat itu udah salah. Jadi seharusnya di area otot, contohnya di ankle, dia di atasnya yang diurut biar relax kakinya, di area betis lah diurutnya, di ototnya, bukan di persendiannya,
0: bukan pergelangannya,
1: ya, benar.
0: Di betisnya,
1: untuk menimbulkan efek relaksasi itu. Karena lagi nyeri nih gitu, jadi bikin relax dulu kakinya.
0: Jadi nggak boleh mijet sebenarnya, tapi kalau di betisnya oke-oke aja, masih boleh gitu ya.
1: Ya itu pun setelah 2 atau 3 hari lah baru boleh.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Pas kejengklok tuh nggak boleh langsung dipijat.
1: Jangan dulu deh, itu. Istirahatkan dulu.
0: Iya iya.
1: Pakai metodenya dulu baru lanjut.
0: Iya, karena biasanya kalau kita di lapangan tuh pasti gitu kan. Aduh kejengklok, ya udah pasti agak. Ya setidaknya diberi pijitan-pijitan gitu kan. Kadang sama orang-orang, berarti itu sebenarnya kurang tepat.
1: Kurang. Kalau di area cederanya.
0: Oke. Berarti sebaiknya kita boleh melakukan pijatan itu setelah 2 hari.
1: Oke, ya.
0: Itu mijitnya di area pergelangannya atau di betisnya?
1: Ya di ototnya, di betisnya.
0: Di betisnya.
1: Jangan di area ligamen atau persendiannya, jangan dulu.
0: Karena memang masih
1: luka
0: itu tadi ya.
1: Ya masih inflamasi,
0: gitu.
1: Bengkak ada.
0: Oh gitu. Terus pas kita mau ngelakuin pijitannya itu, apakah boleh kita yang awam nih kayak cuma dipijit-pijit aja kayak gitu, terus kayak diisiin minyak dikit atau gimana sih? Atau langsung aja deh ke fisio gitu biar gampang gitu.
1: Cari boleh praktisnya. Tergantung situasi di rumah atau di mana terkenanya ya. Kalau misalnya memungkinkan untuk ke fisio langsung aja. Tapi kalau memang jadwalnya padat atau gimana, boleh di rumah dulu. Untuk sekedar relaksasi.
0: Jadi oke-oke aja gitu ya. Oke. Terus tadi juga Kak Fisioni ngomongin otot, ngomongin ligamen tuh kayak masih abu-abu di otaknya Tiara. Ya, boleh mungkin dijelasin juga bedanya gimana caranya kita tahu nggak boleh mijet di ligamennya tapi kamu boleh pijet di ototnya. Nah, ototnya itu bagian mana? Itu pertanyaan sekarang.
1: Oke, jadi ini istilah medis ya, otot, tendon, ligamen ini ya. Jadi apa sih otot itu? Saya contohkan deh, di betis kan ada kalau bahasa Balinya urat lah dibilang ya. Yang betis yang gede ini itu yang otot. Itu bisa dilakukan massage, pemijatan, karena di sana pembuluh darahnya banyak. Jadi sangat enak gitu dilakukan massage. Nah, turun ke bawah lagi sedikit, dari si betis itu ada tendon. Itu nyambung ke tulang. Jadi tendon itu penghubung otot ke tulang. Itu yang namanya tendon. Nah, untuk ligamen ini penghubung tulang ke tulang. Nah, coba bayangkan ligamen yang menghubungkan tulang-tulang itu yang robek, cedera, itu bermasalah. Pasti sangat berdampak untuk anggota gerak tubuhnya. Khususnya di ankle kalau sekarang ini.
0: Makanya kalau udah keselio tuh udah kayak gimana, yeah, sampai mati rasa gitu kan Kak?
1: Orang-orang bilang kayak patah tulang malah yang gede, yang parah. Beli kayak patah tulang kaki saya.
0: Udah gak berasa apa gitu ya kayak. Oke. Makanya emang penting banget kita langsung. langsung ke dokter atau ke fisio gitu ya kak ya, biar karena kadang kita kalau misalnya kan kita sebagai orang awam tuh kayak kurang tahu pengetahuan soal ini. Kadang kita tuh suka nanya sama Google kan kak. Nah jadi biar gak simpang siur, kayak better orang-orang masyarakat atau fansnya langsung aja ke dokter atau ke fisio aja.
1: Bener,
0: biar
1: bener.
0: Langsung, oh ini nih, oh kamu kayak gini gitu ya. Oke oke oke. Terus tadi boleh berarti mijet setelah dua hari cedera baru boleh dipijet tipis-tipis sebagai bentuk relaksasinya gitu. Terus kalau misalnya gak sembuh-sembuh nih, masih juga dia kebet-kebet sih, gimana tuh kak?
1: Nah itu segera kunjungi fisioterapi terdekat.
0: Berarti sprain ankle atau keselio ini tentu bisa diobati dengan teknik dari fisioterapinya, gitu ya. Oke oke oke. Terus misalnya kalau kita cuma make ngurut-ngurut aja atau mijet-mijet aja, dia bisa berpotensi sembuh nggak tanpa kita harus ke fisio?
1: Pertanyaan yang bagus. Pemijatan itu kan tujuannya untuk relaksasi. Jadi kadang banyak orang merasa, oh saya sudah sembuh, nyerinya sudah hilang. Padahal itu belum. Jadi ada yang poin pentingnya, ada penguatan nanti sebenarnya selama fase cedera itu. Tujuannya apa? Untuk siap kita, apalagi atlet nih. Kalau pemijatan udah enak, gas lagi main, pasti itu kambuh-kambuhan. Itu sudah pasti, karena tidak dilatih si otot, tendon, ligamen, apapun itu jaringan di dalam tubuhnya. Jadi harus siap dulu. Jadi itu pemijatan itu bisa kambuh-kambuhan, sangat bisa.
0: Jadi kalau misalnya kita kena keselio sekarang, kita ngerasa udah sehat-sehat aja nih, dipijat dikit, oh udah enakan. Terus dia tuh berpotensi untuk kena keselio lagi.
1: Benar.
0: Karena kayak mungkin di dalamnya tuh belum gini ya kak ya, belum,
1: ya, belum jaringannya kuat gitu ya. Kalau di otot pegel dipijet memang sembuh enak karena pembuluh darahnya banyak. Beda dengan tendon ligamen itu beda beda case dia. Jadi harus penguatan strengthening.
0: Jadi memang better dah langsung bawa ke fisio aja biar aman ya fans ya. Terutama buat kalian yang mungkin suka olahraga, suka lari atau apapun itu gitu ya Kak Fisio ya Kak Andi. Langsung kalau udah cedera, keselio, pegel apa namanya, enggak sembuh-sembuh gitu kan, masih kebet-kebet, langsung biar bisa ditangani sama kakak-kakak fisio dikasih ibu. Boleh. Nanti kita spill pertanyaan Tera masih belum terjawab yang tadi. Kira-kira kita mau diapain? Gimanakah gambarannya, gambaran umumnya gitu kan, nanti bakal kita bahas fansnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.
2: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut Fanstia. Kita masih ngobrol bareng sehat bersama dengan Rumah Sakit Kasih Ibu ya, khususnya tentu bareng Fisio.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fancy Gema Merdeka. Kita lanjut, masih ngobrol bareng santai sama Visio Andi juga siang hari ini. Gak berasa waktu karena terus berjalan, ini sisa lagi 11 menit aja nih Kak Visio. Dan ada yang nanya, ini ada Pak Cahya di seputaran Tangep. Dia nanya nih, apakah ligamen ankle yang robek itu bisa sembuh sendiri? Nah, kira-kira gimana jawabannya?
1: Okay, ligamen itu sebenarnya tidak bisa sembuh sendiri karena dia strukturnya berbeda, serat-serat, serabut-serabut banyak, pembuluh darahnya malah nyaris tidak ada, jadi tidak bisa sembuh sendiri. Jadi kalau masih robek sedikit itu masih bisa ditopang oleh kekuatan otot dan jaringan di sekitarnya. Jadi kalau sudah putus atau hampir putus itu memang harus penanganan dokter atau medis langsung.
0: Sampai yang operasi tadi ya, tadi kakak bilang ya. Oke. Begitu Pak Cahya di seputaran Tangep, kalau ada kenapa apa, mantap gitu dia. Kalau ada kenapa apa langsung ke Visio aja. Cari Visio Andi biar langsung ketemu sama dokternya langsung ya. Oke. Terus kita move lagi Kak Andi. Kita mau tanya, kalau misalnya nih kan tadi udah banyak juga, sering juga kita ngomongin soal Visio, bawa aja ke Visio kayak gitu kan. Nah, kira-kira kalau kita lagi selio terus kita inget nih waktu dengerin ngobras disuruhnya ke fisioterapi, kira-kira kita bakal diapain nanti di situ? Apakah ada pijatan juga sama atau ada treatment khusus? Apakah menyeramkan atau bagaimana begitu?
1: Okay, baik. Ini kan seputaran sprain ankle. Jadi kalau ke fisio mau diapakan itu ya pertama kita pasti assessment dulu, tanya jawab dulu lah gitu, keluhannya apa gitu. Jadi baru nanti kita lanjut ke pemeriksaan yang lebih spesifik. Kita berikan tes-tes khusus untuk area yang cedera. Dalam ini kan sprain ankle, jadi kita berikan tes, beberapa tes lah untuk ligamennya. Ini kuat, lemah, atau malah tidak stabil, goyang sekali. Jadi setelah diagnosa itu ditegak lah istilahnya, apalagi ada pemeriksaan penunjang, pasiennya sudah ronsen, MRI. Nah, jadi diagnosa itu sudah tegak sehingga kita berikan treatment berikutnya dengan dosis yang sesuai dengan cederanya, biar tidak salah penanganan tentunya. Jadi setelah diagnosa itu tegak berdiri, baru kita lakukan treatment. Nah, treatment ini ada banyak sekali di fisioterapi. Jadi dalam kasus sprained ankle ini kita lihat dulu grade-nya apa gitu, kita cek. Setelah ditemukan baru penanganan. Yang pertama kita bisa berikan modalitas alat. Ada beberapa modalitas alat kita dikasih ibu di BPSI itu. Ada elektrik atau tens namanya, itu kayak stimulus listrik gitu untuk beberapa fungsi lah. Ada ultrasound, ada laser, nanti ada shock wave juga. Jadi itu kita berikan modalitas alat dulu, atau nanti di akhir juga bisa setelah latihan. Nah, yang berikutnya kita berikan latihan. Dalam kasus ini kan sprain ankle, jadi ada beberapa latihan penguatan dan menggunakan elastic bandage namanya, ada ankle weights namanya, itu alat gym lah basicnya. Kita yang simpel lah, yang pertama nyeri gitu. Okay, nyeri, kita kurangi nyerinya dulu pada fase awal. Bengkaknya kita kontrol, bahkan kurangi sedikit. Untuk fase lanjutannya kita lihat ternyata ada keterbatasan gerak sendi nih di kaki nih, karena apa? Karena bengkak. Kita latih gerak sendinya biar makin full. Itu target yang setelah fase awalnya. Nah, fase lanjutannya setelah itu semua terjadi, biasanya sih seminggu dua kali ya kita jadwalkan ya pasiennya. Yang pertama datang, kedua, minggu ketiga. Minggu di akhir itu mau sembuh nih, kita kan kasih latihan agility, kelincahannya kita latih, kekuatan otot, lompatannya, banyak deh kita latih. Tergantung juga dia apakah atlet atau hanya orang awam gitu. Kalau atlet beda lagi pendekatannya, lebih disiksa lagi. Jadi itu. Nah, tadi sempat ada pertanyaan, adakah pijatan? Di fisio itu ada sport massage, ada massage. Jadi balik lagi ke keluhan yang dialami, apakah dia hanya pegel, spasme gitu, atau myofascial trigger point namanya, atau tightness, itulah simpelnya. Itu sangat cocok diberikan massage untuk relaksasi otot, karena ototnya yang tegang. kalau kasus-kasus gini sprain ankle ke selio ya memang harus penguatan untuk mencegah kambuh itu berulang, konsepnya ya berulang itu yang paling sering dialami berulang cedera berulang jadi gitu di fisio banyak enaknya kok di fisio
0: gitu. Jadi tidak menyeramkan tidak menakutkan tidak.
1: sangat fun
0: oke. Terus kalau misalnya kita ke fisio kan seminggu dua kali tuh biasanya rentan waktu berapa minggu sembuhnya tuh kalau yang grade sedang deh
1: Untuk kasus sprain ankle yang grade ringan yang pertama saya jelasin grade ringan biasanya kalau sesuai dengan teori ya karena di lapangan itu berbeda nanti tergantung kerjaannya tergantung situasi rumah banyak tangga atau gimana kalau secara teori itu yang grade ringan itu beberapa hari sampai 2 minggu itu untuk grade ringan sembuh untuk sedangnya bisa 2 minggu sampai ke 6 minggu catatan ya ini dengan sudah treatment ya sudah penanganan ya kalau tidak bisa lebih panjang lagi. Yang grade berat itu apalagi sudah putus ya memang perlu tindakan operatif tindakan medis lah operasi itu bisa berbulan-bulan untuk penyembuhan jadi itu sesuai grade-nya penyembuhannya ya tergantung gitu grade-nya ya. Tergantung kan juga faktor eksternalnya itu ya
0: apa tuh
1: yang di rumah misalnya banyak tangga kerjaannya banyak jadi fisionya jarang atau fisionya rutin kita kasih home program mereka jarang lakukan di rumah itu nanti jadi faktor untuk penyembuhan jadi itu faktornya banyak lah itu
0: banyak ya tapi kalau misalnya kita mau konsisten mau disiplin cepat lah ya bisa
1: kalau konsisten ya sesuai lah itu
0: sesuai jadwal sesuai timeline
1: sesuai target lah
0: sesuai target oke. Berarti sebenarnya fisioterapi pun memang punya peran penting dalam penyembuhan dari sprain ankle itu gitu ya Kak Fisio ya dari tadi ada banyak fase-fasenya sampai akhirnya sembuh mungkin dari Kak Andi ada mau closing statement juga nih untuk ngingetin fans dia kita juga gitu kan kayak tadi Kak Andi bilang baru ngerasain kan udah gak dilanjutin itu padahal tuh salah gitu kan apa nih closing statementnya Kak?
1: Closing ya baik sprain ankle adalah cedera yang sering dianggap sepele padahal bila tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan nyeri berkepanjangan dan cedera berulang dengan penanganan yang tepat termasuk fisioterapi dapat kembali beraktivitas ataupun kembali ke sebuah pertandingan turnamen dengan aman dan optimal. Jadi lebih baik rehabilitasi dengan benar sekarang daripada mengalami cedera berulang di kemudian hari. Itu dari saya.
0: Benar setuju. Mending diobatin sekarang daripada nanti berulang daripada nanti udah berat gitu ya Kak ya.
1: Iya benar.
0: Bahaya nanti sampai dioperasi tuh kayaknya udah kasihan banget gitu ya. Jadi meskipun masih grade ringan, grade sedang, enggak ada salahnya untuk ke fisioterapi biar dapat penanganannya. Baiklah itu aja Kak Andi.
1: Kita aja aman.
0: Baiklah, terima kasih banyak. Berhubung karena memang sudah durasi juga nih Kak Fisio Andi, terima kasih banyak karena sudah jalan-jalan ke sini, sudah sharing informasi tentang sprain ankle. Semoga fansnya Gawang Merdeka jadi lebih tahu, lagi lebih nambah ilmu juga buat kita yang lagi dengerin siang hari ini. Dan jangan lupa kalau kalian mengalami sprain ankle, kalau cederanya masih ringan, masih bisa diobatin dengan pertolongan pertama yang tadi sudah dijelasin sama Kak Fisio Andi. Tapi kalau udah grade-nya sedang gitu kan, langsung aja cepetin langsung bawa ke dokter atau langsung ke Kak Andi, cari aja langsung ke Kasih Ibu dan Pasar. Kalau dari Bali Fisio and Sport Injury Kasih Ibu Cabang dan Pasar itu bukanya setiap hari kah Kak?
1: Untuk sport fisionya itu buka dari Senin sampai Jumat itu full. Maksudnya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau hari Sabtu kita setengah hari, jam 8 sampai jam 12.
0: Jadi langsung meluncur aja ke Rumah Sakit Kasih Ibu Jabang Denpasar. Terima kasih banyak Kak Andi.
1: Terima kasih banyak.
0: Next ditunggu untuk update-update lainnya. Ya kan mungkin kita akan bahas tema-tema yang lainnya. Pokoknya ditungguin aja di 97.7 FM ya Fansti ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua yang sudah dengerin. See you bye-bye. Tiara pamit dan Kak Fisio Andi juga pamit undur diri. Bye-bye.

0: 97.7 kamu tuh JFM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat siang Fancy ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan UR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Tadi kita udah bahas tentang sprain ankle atau keselio di bagian pergelangan kaki gitu ya Fancy ya, sama rumah sakit kasih ibu. Sekarang kita lanjut seperti biasa, udah jam 2 siang, waktu kita telepon-teleponnya di program Halo GM selama 1 jam ya, sampai nanti di jam 3. Dan karena sekarang itu adalah hari Rabu, otomatis Halo GM-nya ada playlist. Jadi silahkan untuk Anda cek and recheck dulu playlistnya. Tadi udah Tiara posting di Facebook Gema Merdeka Ngetren sama di story WhatsApp-nya GM. Jadi silahkan dicek dulu di sana lagu-lagu apa yang masuk ke playlist untuk edisi hari ini. Dan jangan lupa nanti bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial. Oke, baiklah, langsung aja kalau gitu Tiara mau angkat telepon pertama untuk edisi hari ini. Ada siapa ya? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Yang mau kada Ratna Gek, seputaran Gatsu Timur.
0: Halo, gimana cuaca Gatsu mau kada?
1: Sekarang cuacanya cerah Gek, secerah hati Kak Tiara yang sedang cuap-cuap di studio GM.
0: Asik, mantap, biar makin cerah lagi. Hari ini mau request lagu apa mau kada?
1: Glenn Fredly ya Gek ya.
0: Lagu Glenn Fredly?
1: Ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Putu Keboiwo ya. Mat beraktivitas sama Gek Tiaranya lagi tugas. Mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Terima kasih Mokade Ratna di Gatsu yang sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Lagunya Glenn Fredly katanya. Boleh dong. Ini dia lagunya. Kita langsung nyanyi sama-sama. Terserah.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka
3: Ngetrend. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Sudah kita dengerin sama-sama lagunya Glenn Fredly. Terserah, kita lanjut untuk angkat telepon kedua ya. Kira-kira ada siapa nih? Kita angkat telepon dulu. Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Gedara cantik.
3: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
4: Di seputaran Sanur bersama Kakek Dania.
3: Halo, gimana cuaca Sanur Kakek Dania?
4: Cuacanya cukup cerah.
3: Cerah astungkare.
4: Cerah hatinya penyiar.
3: Asik astungkare. Mau request lagu apa nih hari ini?
4: Lagunya Ipang ya, Sahabat Kecil.
3: Oke, salamnya buat siapa?
4: Salam spesial buat Nini Kania seorang, buat Jatiara Candi. Selamat siang, selamat bertugas. Dadah bye-bye.
3: Dadah bye-bye. Terima kasih Kakek Dania di seputaran Sanur yang sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Lagunya Ipang, Sahabat Kecil. Ini juga cakep lagunya. Kita langsung dengerin sama-sama ya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngatain kita lanjut. Siapa yang juga suka ataupun ikut nyanyi tadi sama lagunya Ipang, Sahabat Kecil, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Jadi sekarang lanjut angkat telepon ketiga. Kira-kira ada siapa ya? Kita angkat teleponnya dulu. Halo GM.
1: Halo GM, gimana kabar cantik Tiara jagengnya Lolen?
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Bu Tuge di Kebayuwon.
0: Halo Bu Tuge, gimana cuaca di sana?
1: Cetar membahana, secetar hatinya Tiara yang cuer-cuer di sana.
0: Baiklah, biar makin cetar mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Kahitna sayang, andai dia tahu.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Spesial buat yang cuap-cuap di darah, semoga semakin semangat walaupun cetar membahana, di dalam kan adem.
0: Iya.
1: Iya. Sama fansnya GM semua dimanapun berada, semoga sehat selalu. Bu Tu pamit, bye-bye.
0: Terima kasih Bu Tu di seputaran Keboyuwasana yang sudah gabung untuk edisi hari ini. Lagunya Kahitna katanya, boleh dong langsung Tiara puterin. Ini dia, andai dia tahu.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema Merdeka 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Nggak terang kita lanjut. Tapi sebelum Tiara angkat telepon, Tiara punya informasi penting dulu nih untuk fansnya Gema Merdeka, khususnya buat fansnya yang mau beli handphone baru, atau mau beli tab, atau mau beli laptop, atau mau beli aksesorisnya. Kalian nggak usah bingung-bingung, langsung meluncur ke Dewatacom aja. Karena Dewatacom kini semakin lengkap loh fansnya bagi semeton Dewatacom yang berada jauh dari toko Dewatacom, atau buat fansnya yang mungkin mager gitu ya, males untuk keluar rumah karena panas atau macet. Sekarang produk yang dijual di Dewatacom ini bisa dibeli dari rumah, cukup lewat marketplace favorit fansnya seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Kalian cukup ketik Dewatacom, nanti bakal muncul tokonya ya. Kemudian tersedia pula promo COD dan gratis ongkir untuk produknya, langsung dikirim instan ke rumah fansnya minimal dalam 2 jam loh. Dewatacom pun selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan endakan handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewatacom juga lengkap, dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop di Dewatacom juga lengkap banget, Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio, dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan buat fans yang mau kredit, kalian cukup bawa KTP aja, karena Dewatacom bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat kok, jadi tenang aja. Dan kalau fansnya pengen tanya-tanya, bisa buat WhatsApp-nya ya di 0812-3931-7686. Sekali lagi, 0812-3931-7686. Atau bisa juga dengan cara follow Instagram-nya Dewatacom dan Facebook-nya Dewatacom. Nah, untuk fans Gema Merdeka, kalian juga bisa pakai kode DEWAGM26 supaya fans dia bisa dapetin diskon tambahan pas kalian belanja online. Jadi ingat, kalau kalian mau beli handphone, mau beli laptop, choose ke Dewatacom aja, atau bisa belanja online di marketplace favorit kalian. Oke? Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Itu dia informasinya. Sekarang Tiara bakal angkat telepon lagi. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
1: Hai, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
2: Dengan Rahmawati Singopadi.
1: Halo, gimana cuaca di sana Mbak Rahmawati?
2: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
1: Astengkara. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Mata Band.
1: Mata Band, Jambu. Salamnya mau buat siapa?
2: Buat Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, terima kasih kembali. Buat Mbak Rahmawati dari Singapadu yang katanya hari ini juga lagi cerah. Yeay, terima kasih banyak sudah gabungan. Lagunya langsung Tiara puterin ya. Ini dia, Mata Band, Jambu, Janjimu Busuk.

0: Ngetren.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Gema Merdeka, jangan lupa nih dapetin diskon spesial khusus di bulan Mei di Wajah Motor. Kapan lagi fansnya punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan aja loh. Yuk segera miliki Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Terus ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja. Lalu ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Terus tenang aja nih buat fans yang KTP-nya luar Bali, atau kalian yang sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau buat semeton yang pengen tukar tambah sama motor lamanya, tenang aja, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Kemudian fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget, booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Terus mekaniknya juga handal dan berpengalaman. Servisnya juga bergaransi 30 hari dan ada membernya juga ya. Keren banget kan? Wajah Motor nih Marjan. Oke, langsung aja meluncur buat fans Gema Merdeka yang mau beli motor Yamaha, cari aja Wajah Motor terdekat dari lokasi kalian karena juga ada banyak cabangnya di Bali. Oke, langsung aja kita angkat telepon berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Vera Cantik.
1: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Cahya.

0: 107.9 to you, kamu tuh FM Gema Merdeka. Ngantren kita lanjut setelah lagu Resah Jadi Luka. Kira-kira lagunya siapa ya? Kita angkat telepon dulu yuk. Kita sapa dulu penelpon kita berikutnya. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mutiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Lingling Sempidi Kuanji Mutiara.
0: Hai, gimana cuaca di sana Mbak Lingling?
1: Panas cetar, mau

0: Cara.
1: Baiklah, kita ademin dulu. Mau Lingling mau request lagu apa hari ini?
0: Lagunya Mata udah ya?
1: Mata Band udah. Mau yang lain?
0: Lollipop.
1: Lollipop boleh. Salamnya mau buat siapa nih?
0: Salamnya buat Mok Tiara aja deh. Selamat tugas ya Mok Tiara. Dan terima kasih Mok Tiara. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih kembali Mok Lingling dari Sempidi Kwanji. Terima kasih banyak sudah kegabungan ya. Lagunya Lollipop. Aku bukan boneka. Kita langsung nyanyi sama-sama.

0: Kuma
1: Merdeka.
2: 97 Kamu di FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia lagunya Lollipop, Aku Bukan Boneka. Kita lanjut Vanessa Gema Merdeka. Yuk lanjut, siapa lagi yang mau ikut gabungan? Tiara angkat telepon dulu ya. Halo GM.
3: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
2: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
3: Royce Kani, kawasan Swiss, Kak Tiara.
2: Halo, gimana cuaca di sana, Bu Royce Kani?
3: Cuaca seputaran Swiss dan sekitar Astungkare, panas tetar, galang menggelanaran, Kak Tiara.
2: Astungkare.
3: Tentunya segalang tebar senyum, Kak Tiara, menghibur panitia Gema Merdeka.
2: Asik, mau request lagu apa nih?
3: Lagu kebangsaan sekali, Kak Tiara.
2: Apa tuh?
3: Pas band aku.
2: Boleh, salamnya mau buat siapa?
3: Di spesialin buat Kang Delta yang ada di Kediri Tabanan dan buat Kak Tiara yang bertugas. Nah, siangat Samuel Thomas.
2: Cakep.
3: Makasih banget Kak Tiara, tetap semangat.
2: Oke, okay, bye-bye. Terima kasih banyak Bli Royce Kani. Tetap semangat juga di seputaran Swiss sana, seputaran wilayah Sukawati. Terima kasih. Lagunya langsung Tiara puterin ya. Lagu kebangsaan katanya. Ini dia lagunya Pas Band, Aku.

97.7 Kamu tuh jawab Gema Merdeka ngetren. Yeay. Lanjut yuk fans Gema Merdeka. Sebelum Tira angkat telepon lagi, jadi buat fans Gema Merdeka mau gabung langsung telepon aja ya. Tapi sebelum Tira angkat, Tira punya informasi penting dulu. Kali ini informasinya untuk Anda yang mungkin sore hari ini masih bingung mau cari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin kamu jadi tampil lebih fresh. Sekarang ada kabar gembira, karena sekarang semua itu bisa fans dapetin dengan dalam satu gedung atau satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, ada barbershop modern yang nyaman dan bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan, dijamin tampil rapi dan percaya diri. Kedua, ada Agas Bistro yang menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Dan fansnya pun bisa pilih untuk area rooftop,

outdoor ataupun indoor yang super cozy. Harganya ramah di kantong, porsinya melimpah, dan rasanya bintang 5. Cocok untuk fans yang mau kumpul keluarga, arisan, gathering, ataupun dinner romantis ya. Terus yang ketiga, kalian bisa memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus, konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangin deh, fansnya datang ke satu tempat, bisa potong rambut, bisa treatment wajah, terus bisa lanjut kulineran bareng orang-orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan tentunya penuh promo. Dan jangan lupa juga untuk Sayu Beauty Salon yang ada di Batu Bulan itu juga ada cabangnya di Denpasar. Kalau yang di Denpasar itu satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Catat ya. Jadi sekarang gak usah bingung lagi ya, Fancy Gaul Merdeka. Hayo, mau kemana lagi ya kalau semuanya udah ada di sini, di Agas Bistro. Yuk, langsung aja buruan datang ke sana, ke Agas Bistro. Jangan lupa ajak keluarga, ajak teman-teman, ajak pasangan kalian untuk meluncur ke Agas Bistro supaya Fancy saya bisa ngerasain sendiri pengalaman lengkapnya. Satu tempat tapi tiga pengalaman istimewa. Dan kalau Vanessa pengen tahu informasi-informasi menarik tentang Agas Bistro, Vanessa pun bisa langsung tanya-tanya lewat teleponnya 0859 517400088 atau langsung cek Instagramnya aja, Agas Bistro.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, gak terlalu fancy Gema Merdeka. Gak kerasa, ternyata waktunya sisa 6 menit lagi, iya kan? Dan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Tiara masih punya 3 lagu terakhir, lagu Sialan, lagu Kini, sama lagu

perhotelan, kuliner, di kafe, teknik komputer, jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan game, kecantikan, bisnis digital, kegiatan ekstrakurikuler dan beberapa kegiatan unggulan lainnya, dan sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Kemudian sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata sudah pasti juga akan mendapatkan program kejuruan seperti layanan penunjang keperawatan dan caregiving, layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, manajemen perkantoran rumah sakit, pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Dengan fasilitas gedungnya lantai 4, kemudian setiap kelasnya itu ada smart TV, terus parkirnya juga luas, semua laboratoriumnya berstandar industri, free wifi, ada asrama, dan pastinya bebas uang gedung juga. Terus di sana juga ada program beasiswa sekolah, ada beasiswa yatim atau yatim piatu, beasiswa ojek online, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, beasiswa anak kembar, dan SMK Bali Dewata serta SMK Kesehatan Bali Dewata bisa kalian kunjungi langsung ke alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan dan Pasar Utara. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 081337350080. Pendaftaran sudah bisa dilakukan langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Atau kalau mau daftar online juga bisa lewat website sekolahnya di www.smkbalidewata.sch.id. Oke? Baiklah, Fans Radio Merdeka. Aduh, ternyata durasinya mepet banget. Jadi mohon maaf, sepertinya Tiara gak bisa angkat telepon. Fans Radio Merdeka, mohon maaf banget untuk Anda yang sudah berjuang pencet-pencet telepon. Maaf ya, besok jangan lupa gabungan. Besok telepon-telepon lagi ya, karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, berhubung susah durasi lagi 3 menit aja, jadi langsung bakal Tiara puterin satu lagu terakhir sebagai lagu penutup kita untuk edisi hari ini ya. Terima kasih banyak ya untuk semuanya yang udah dengerin Tiara siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah gabungan juga, untuk Anda yang sudah berusaha untuk telepon juga, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, abis ini dilanjut dengan program selanjutnya, ada Formula Dangdut di jam 3 sampai nanti di jam 5 sore ya. Tiara pamit undur diri. Selamat siang jelang sore semuanya. Dadah, bye-bye.

97.7 Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat sore fans Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng Mbak Yul ya di ajangnya Terumah Dengut sore hari ini untuk edisi 20 Mei 2026 ya. Yul menemani Anda sampai di jam 5 sore. Yumoho ahu yuk barengan di sini cus di 081558977 atau di via Facebook Gema Merdeka Ngetren ya. Fans Gema Merdeka, kali ini Yul putarkan lagu untuk mengawali jumpa kita sore hari ini ya. Kali ini kira-kira lagu apa yang bakal membuka jumpa kita sore hari ini? Oke, fansti ya. Nah, kali ini lo putarkan SMS 2 aja ya, dari Ria Amelia.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren SMS 2 ya Bang. SMS siapa itu Bang? Bang. Bang Jali. Oh nanti Bang Jali. Oke, masih Gema Merdeka, masih diajanya Formula Dangdut sore hari ini ya. Satu lagu sudah mengoli jumpa kita. Dan ini mau gabungan silakan ya. Untuk fansnya Gema Merdeka yang berada di luar Pulau Bali juga bisa dengerin melalui streaming radio kami ya, radio.gemamedia.id/gema. Kali ini Yula Putri dari Deni Caknan, Taman Curug.

0: Taman Juruk, Solo.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren Geboy Mujair sudah hadirkan untuk Anda sore hari ini ya. Oke, fansi Gema Merdeka, selamat sore dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Yang mau gabungan silahkan ya di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsAppnya 081558977. Oke, fansi Gema Merdeka, kali ini baru saja kita nikmati bersama Ayu Ting Ting ya, Geboy Mujair. Nah, untuk Anda yang berada di luar Pulau Bali juga bisa mendengarkan melalui streaming radio kami di radio.gemamedia.id/gema. Oke, fansnya Gema Merdeka, selamat sore dulu buat Miss Trisna tersayang sudah hadir sore hari ini ya, nonton live. Terima kasih banyak ya, pokoknya banyak cinta buat Miss Trisna. Terima kasih, ada Yande Kliki, terima kasih udah gabungan sore hari ini ya. Ada Kadek Bro, terima kasih juga. Fansnya Gema Merdeka, Mbak Darina dari seputaran Topati sana, di warung Rini Rani ya. Selamat sore Mbak De, gimana kabarnya sore hari ini? Semoga laris manis sama kebek ya. Melanjo, ini jamnya orang melanjo ya. Soalnya udah sore, jam-jam segini nih biasanya ngantuk, lapar, aduh campur aduk ya. Nah, Yulia ini barusan opening udah dipanggil-panggil, diajak ngerujak. Waduh, gak mau itu gimana ya, mau itu gimana juga. Oke, Putri halo, selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung ya. Kucing Garong, terima kasih sudah bergabung ya. Oke, fansi Gema Merdeka, kali ini Yulia putarkan lagunya dari siapa ya, dari NDX AK dulu deh ya, ada nemen.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelod Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Lambu juga Motu Java, Gema Merdeka, Ngetren Fans Tia, Gema Merdeka. Baru saja kita nikmati Melinda dengan Cinta Satu Malam ya. Oke, Fans Tia, kali ini Yulia mau menyapa dulu buat yang sudah bergabung, ada Mama Ellen dari Batu Bulan ya. Oke, terima kasih Mama Ellen, terima kasih sudah ikutan Jobar sore hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Spesialnya buat Livi, ular di Sangla yang lagi meratapi nasib. Aduh. Terima kasih ya sudah bergabung sore hari ini. Ada Dek Yuni dari Kebun Sidemen, terima kasih. Mbak Lingling dari Seputaran Sempidi di Kuanji. Ada juga Ibu Gede dari Seputaran Kesiman, terima kasih. Ada Madehendra Saputra dari Seputaran Desa Tua di Marga, Tabanan. Aquarius Driver Sukajiwa Bangli, terima kasih sudah bergabung ya. Ada Kaplur Mitra Bangli, terima kasih sudah bergabung. Priring Bucun Desa, ada Priring Sukajiwa Metro Bangli. Ada Ngurah Endu dari Tulikup, terima kasih. Pak Tudila Atmaja juga dari Seputaran Kampial, Nusa 2.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren Fansti ya, Gema Merdeka Nona Noni dengan kesayanganku ya. Nah Fansti Gema Merdeka, saat ini minyak gosok cap tunggal ini sangat baik untuk menjaga kesehatan kita ya. Minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek yang menahun. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bisa juga untuk anak-anak ya, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ini ada di toko-toko obat dan seluruh apotekku. Ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Farma, Jalan Polomoyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60B Denpasar. Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan Apotek kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong caro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Brave Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansti. Gema Merdeka masih di ajangnya Formula Dangdut sore hari ini ya. Nah Fansti Gema Merdeka kali ini satu informasi dulu untuk Anda. Fansti Gema Merdeka Rindu Jeje Pada Megena. Kadang tuh ya Fansti ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget ya, pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal contohnya. Serius deh hari gini, Nyen sih aneh gak bergantung pada sinyal. Mau scroll TikTok, mau streaming lagu favorit, mau video call sarang timpal-timpalan keluarga, nah sampai ngabarin tiang udah sampai. Nah itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Lan lucunya Fanstia, sinyal tuh Jani udah kayak sahabat paling setia. Nah pas dia bagus hidupnya tenang, tapi pas hilang dikit, wah paniknya satu rumah nih. Nah apa buin pas lagi penting-penting nih, terus tiba-tiba buffering. Nah rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah, untung nih Jani ada smart friend jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal smart friend enggak cuma kuat di kota doen, tapi smart friend jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus Fanstia. Smart friend jagoan sinyal sudah menjangkau Denpasar dan seluruh Pulau Bali. Mau buat kerja, gaming, streaming atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, nah semuanya jadi lebih nyaman. Tuseng ada buin yang namanya drama sinyal putus-putus. Jadi buat Fanstia Gema Merdeka, ane pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja. Saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai smart friend jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smart friend sinyal kuat, internetan super cepat.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren, fansnya Gema Merdeka. Ayo sayang culik aku dong dari Niza Fauzia ya. Oke, fansnya selamat sore dulu buat Dek Mas Panjul. Selamat sore Dek Mas Panjul. Terima kasih dari Belah Batu ya. Ada lagi siapa ini yang sudah bergabung? Ada Pak Egar dari Angantake. Terima kasih buat istri yang cantik lagi jualan di pasar. Oke, tetap semangat ya. Semoga laris manis mekebek dagangannya ya. Ada Gede Sedih dari Bang Li lagi menguling-nguling nih ya. Roy Skani dari seputaran Swiss, seputaran wilayah Sukawati. Ho A Ho E. Ada Bayan Latri dari Belayu, terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Jerosuke dari Pedungan, Indrawari dari Mancawarna. Mbok Mini dari Luwes, terima kasih. Aba Waisal dari Samplangan juga, terima kasih sudah bergabung sore hari ini ya. Mbok Darina dari seputaran Topati sana, di warung Rini Rani. Selamat sore Mbok Dek, semoga sehat selalu ya. Semoga laris manis mekebek dagangannya.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, ngeteran fans ya Gema Merdeka. Masih di jamnya Formula Dangdut ya. Silakan mau gabung masih, nantikan gabungannya sampai di jam 5 sore nanti.

0: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
0: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi. Biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani, apalagi mau kerja sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali, atau bisa kontak juga ke 0800 1401 819, bebas pulsa lagi. Yuk follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
0: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
4: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, yang terfansi Gema Merdeka masih diajangnya Formula Dangdut ya sore hari ini. Dan fansi Gema Merdeka, selamat sore dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya nih. Fansi Gema Merdeka, satu informasi dulu bakal Yuli hadirkan untuk Anda ya. Nah, fansi Gema Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali. Waspada kejahatan media sosial.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak dosa cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

Inggisnya Dasub itu nanggup itu FM Gema Merdeka ngetren Rahajang Suri Fansi Gema Merdeka Mewali Saking Margi WR Supratman Sata Ulan Desopadian Pasar Bali Rasai Bahagia Titian Presiden Angkil Maling Ngiringan Ide Dane Fansi Gema Merdeka Antum Lalu Cite Ring Ambare Ring Gelanan Temu Sawitre Ring Rahina Mangkin Ring Rahina Buda Wuku Warige Ring Pinanggal Kaping Duang Dase Ring Bulan Mei Warse Kalih Talis Lai Ege Fansi Gema Merdeka Pidengar tertitiang, lugaran titiang pengantar acara, biang sayu jaga nyelelet, jadi ngaturang sembah pengasung karat titiang. Pinaka, pemuka acara, Om Swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Ini sih ada Sobito Nunggu Pintu FM, gimana merdeka ngetren. Segitu mbak Niki sampun katur titiang ingi muli dulang di penginapan ya. Ayo fans yang gimana merdeka sapa sirik yang mantan. Sandi sampun nyarengin ri 081-558-0977 ya. Ingi rajang sore dumun Niki wenten bawa dek Rina seni wenten ring topati nge. Ring warung Rini Rani bawa dek gimana gimana. Sampun napi gatra Niki bawa dek aduh mugi kena rahayu-rahajeng nge. Aduh mugi laris manis mekebek Niki mbok dek. Terus enten malih Niki Pak Yan Jumbo taler nge. Sani menten ring warung Rini Rani taler nge. Aduh mugi kena rahayu-rahajeng kenten nge. Hegi fans tegi merdeka wenten malih Niki sani sampun nyaringin titiang iriki ring 081-558-0977 nge. Wenten Pak Made Rumiarte niki saking pegok niki nggih ah matur suksma sampun nyarengin nggih dumugi kena rahayu-rahajeng dumugi terhibur kesaring tembang-tembang Bali nggih. Wenten malih niki Made Parna rajeng sore saking Tabanan niki nggih. Matur suksma niki Tabanan api niki semeton Taban niki nggih. De ocol meme ratu betare ngirimin bakso niki bakso gede enak kene pentol nak mangkok geden. Gos aja maca rajeng sore ring sama baung ring gianyar nggih matur suksma. Wenten malih niki biang sayur rajeng sore wayan air ring pedungan. Matur suksma sampun nyarengin nggih. Wenten malih niki ring Royce Kani sarimenten ring widangan Swiss nggih seputaran widangan sekawatai. Wenten di Bobancur yang kedewatan Ubud rajeng sore taler inggih sapenapi gatren niki fans tiatian sani wenten ring widangan sekawatai. Acok Gus Permana sapenapi gatren niki demugi kena rahayu-rahajeng nggih. Iki fans tiang gimana merdeka siki tembang niki saking bodek ulik niki nggih jegek nyelolet niki sekadi penyiar jegek nyelolet.

0: nggak sih?
1: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klo Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hai!
3: Hai! Kamu wangi banget!
2: Kayak old money vibes!
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong! Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget!
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai!
2: Hai!
3: Kamu wangi banget!
2: Kayak old money vibes!
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong! Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget!
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
5: Ini sih ada Sobi Tunanggu Bitu FM Gema Merdeka ngetren fans di Gema Merdeka kantun ringgelaran temu sawi terarahin emangkin nge. Ini sobat siraki mantan sane sampun nyarintit yang iriki ring 081 558 9777 nge. Wantan cogos permana live TikTok biang sayu jantos jebos nge. Niki kari mecas kan HP-nya kari mecas. Jantos jebos cok gus nge. Demegi kena rahayu-rahajeng wenten niki sira niki tiang gede mamoran niki nge. Matur suksma sampun nyarengin porong boy ring buleleng. Matur suksma Pak Edi sampun nyarengin matur suksma nge. Demegi kena rahayu-rahajeng wenten malih niki fans Tia Gema Merdeka sane sampun nyarin titiang iriki inge. Wenten malih niki gung ketut wirawan saking padungan matur suksma wenten beli nyut-nyut ring karangan sempit pit niki nge. Matur suksma sampo nyarengin Ege fans Tia Gema Merdeka doping SDC ring kebagan kayu bihi Mbok Rai Sukarti sane wenten ring ring widangan kerobokan beli radit ukun ngejut-ngejutin oh tapi singidang pokoknya singidang radit. Awas banjar apa dana banjar cabe. Nak kenton semeda nak ukun ngejut-ngejutin ternyata penyiar lagi siaran. Nak gitu bo nak jenik nganu nak duo. Ngejut-ngejutin di ruangan tiang ternyata tiang riki. Oke, pasti gue merdeka segitu teman saking beli Budi Arsa nih, bahagia kasmaran.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi si resep itu nanggup itu FM. Gima merdeka ngetrancara tahanan saking Made Gunawan sampun katur titiange. Inggi pun setia gima merdeka. Wanten sik informasi niki wanten pertandingan perdana di Forum Cup 4 niki nge. Majeng resumaton pecinta bola voli, ayo datang lan saksikan pertandingan bola voli Forum Cup 4 nge. Hari ini tanggal 20 Mei 2026 jam 8 malam sampai dengan selesai di lapangan bola voli Forum Banjar Umah Anyar Tegal Darmesa. Tiketnya untuk dewasa 20K, tiket anak-anak 5K nge. Hari ini yang bertanding sesi pertama Nika Wenten Por sedang Abian Semal dengan peserta Krismon, Yatnya, Tuadi, Berto, Ego, Bobby, dan kawan-kawan versus Puma Anggungan, Lukluk Mengwi dengan pemain Apeng, Fikul, Anom, Wira, Dede, Opin, Lan, Sanetiosan. Ring session kaping kalih wenten Trieka Jaya Uma Candi Buduk niki nggih dengan pemain Atmaja, Santana, Pratama, Purnata, Wikarna, Astawa dan kawan-kawan versus Putra Peguyangan dengan pemain Dekya, Kamik, Haldo, Blok, Tuai, Kacir lan kawan-kawan. Fans Sigma Merdeka ngiring saksikan pertandingan ini hanya di lapangan bola voli Forum Banjar Umah Anyar Tegal Darmesabe. Acara ini didukung oleh 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Ini saya udah subi tunanggu pintu FM Gima Merdeka ngetran fans dia Gima Merdeka. Sampun katur titiang LDR nge. Lelah dilanda rindu kenyal laman rindu-rindu tuh. Ini yang tiang LDR Raja Piana niki fans dia Gima Merdeka nge. Ten kenten ngajak tunang nih kenten LDR-an nge. Inge Om Swastiastu saking Pejeng nyarengin manten Gustu Abing. Nge matur suksma Gustu Abing dumugi kena rahayu rahaja, dumugi terhibur kesaren tebang-tebang Bali nge. Om Swastiastu biang sayu rahajang surit yang nengah parguna niki nyarengin ring kayu bihi. Matur suksma niki nge dumugi kena rahayu rahajeng. Wenten malih niki biang sayu juga nyelolet kapak tujeng purdi pur ting desan megamel. Pak Egar ngangen takke Pak Egar matur suksema niki. Niki salam majeng reng mantan pacar niki nggih sedang mencari sekarung beras meh Dewa Ratu. Mencari sekarung beras ten nyidang nike ngabo nike barengin ae Pak Egar. Buat biang sayu rajeng matur suksema nggih rayu rajeng. Wenten Nini Gusta Teler matur suksema. Ibu Jero Mertasari sane wenten ring siulan niki nggih.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Ini sudah sopi tolong gue betul afam. Gimana merdeka ngetrafan setia gimana merdeka. Santukan iki galah sampun nampakin galah pituwengi. Puput sampun titiang nyarengin fans setia gimana merdeka melalui cita ring ambare. Ring gelaran temu sawit rahina mangkin. Ring rahina bude ukuwari gengge. Ring pinanggal kaping duang dasa bulan Mei warse kalih tali selai. Kalih tali enam likur. Ingi fans setia gimana merdeka kelungkung semarapura. Kirang langkung tiang nunas agung sinempura sinep titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren masih dalam kedua kawasan WR Suprema 284 Denpasar Bali. Selamat malam fans Gema Merdeka, kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Untuk edisi kali ini edisi Rabu tanggal 20 Mei 2026. Senang sekali ada saya Tekur Raditya Rasa menyapa Anda kembali selama 3 jam ke depan sampai jam 10 malam nanti. Jadi untuk Anda yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda di 081 558 9977. So don't go anywhere.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrend dari satu lagu manis, lagu terbaru ya, lagu milik dari Ariel Noah dan juga Raisa fans Gema Merdeka, lagu terbaru dengan single yang berjudul Senang Dengar Suaramu. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 19 menit lepas dari pukul 7 malam. Fans Gema Merdeka yang lagi bingung untuk mencari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin Anda tampil fresh gitu ya. Ada kabar bagus nih, kini semua bisa didapatkan dalam satu balding di 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri Anda. Emang di mana aja sih Kak Radit? Yang pertama ini Anda bisa catat dulu ya. Itulah pertama, ada di barbershop modern yang nyaman dan juga bersih, potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan, dijamin tampil rapi dan juga percaya diri. Yang kedua ada Agas Bistro ya, yang tentunya menanti Anda dengan suasana hangout terbaik, pilihan area rooftop, outdoor ataupun indoor yang super cozy, harganya ramah di kantong, porsi melimpah, harga bintang 5, cocok nih untuk bisa kumpul bersama keluarga, arisan, gathering ataupun dinner romantis. Ih, mau banget ya. Dan yang ketiga adalah memanjakan diri Anda bersama Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan juga teknologi Korea Selatan, plusnya lagi konsultasi wajah gratis belum melakukan treatment. Bayangkan saja datang ke satu tempat, bisa potong rambut, treatment wajah, lalu lanjut kulineran bersama orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan penuh promo. Tentunya Sayu Beauty Salon tentunya ada di Batu Bulan dan juga di Denpasar. Dan Sayu Beauty Salon ini pun yang ada di Denpasar itu satu balding loh dengan MS Glow Beauty Store Bali. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini? Ayo fans Gema Merdeka, ajak keluarga serta teman-teman Anda dan juga rasakan pengalaman lengkapnya. Satu tempat di 3 pengalaman istimewa dan dapatkan informasi menarik tentang Agas Bistro. Boleh dulu di WhatsApp ya di 0859-5174-0088. Sekali lagi di 0859-5174-0088. Atau bisa like Instagram di @agasbistro. Kalau pengen jalan-jalan ya ke satu tempat dengan 3 balding, langsung datang aja ke Agas Bistro.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later. Bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Kembang,
4: kembang,
5: kembang,
4: merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagu pilihan dari Pak Putu yang ada di seputaran Tangap. Ya, mudah-mudahan sudah puas. Fans yang memerdeka kata Vital lagi sudah hadir kembali dengan semangat juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan Nesara full power ini dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Nah, lebih menarik lagi nih, Anda bisa mengkonsumsinya itu cukup seminggu 2 kali aja dan bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu saya saranin, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda. Jangan lupa beli ya.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

FM. 97,7 FM Gawang Merdeka Ngeteran. Fans Gawang Merdeka untuk anda masyarakat seputaran Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Main Radata dan juga Padang Sambian yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetakan, sablon baju satuan dan segala kebutuhan anda, jangan ragu, langsung datang saja ke Bali Stars Gunung Agung ya. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 sebelah barat SMPN 2 Denpasar, dengan nomor teleponnya 0361-907-5270 atau bisa di WhatsApp di 0888-3631-888. Once again, 0888-3631-888. Bali Stars ini ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada peritik sebanyak ini ya. Juga ketang metimpal ares, anda datang di jamin beres. Tepat di jam 8 saya akan bacakan lagu-lagu pilihan anda yang sudah bergabung di WhatsApp di 0815588977. Masih bersama saya Teku Radit Adriansyah di programnya Anjang Sana Udara. So don't go anywhere.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren. Kita masih di programnya Anjang Senang Udara, masih bersama saya Tekur Radit Aresia. Lagu terbaru milik dari Shalon Chevron dengan single berjudul Sederhana. Lagu ini pun karena lagu baru, ya kita harus tahu juga filosofi kenapa lagu ini bisa tercetus dari si Duta Shalon Chevron. Single yang bertajuk Sederhana ini pun menceritakan tentang pentingnya menjalani hidup secukupnya dan lebih memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Dan lagu ini pun merefleksikan prinsip hidup para personilnya yang bahagia tanpa perlu mengejar validasi berlebihan di tengah dunia yang bising. Maka dari itu terciptalah single keren dari Shalon Chevron yang bertajuk Sederhana.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Baiklah fans Gema Merdeka, saksikan pertandingan perdana di Forum Cup 4 ya. Bagi semua teman pecinta bola voli, ayo datang juga saksikan pertandingan bola voli Forum Cup 4 ya. Hari ini tanggal 20 Mei 2026 pada pukul 8 WITA sampai dengan selesai ya, di lapangan bola voli Forum Banjar Umah Anyar Tegal Darmasabe, dengan tiket dewasa Rp20.000 saja dan tiket untuk anak-anak hanya Rp5.000 saja. Hari ini bertanding ya sesi pertama for sedang Abian Semal dengan Krismon, ada juga Yatnya Tu Adi, ada Berto, Ego, Bobby dan juga kawan-kawan.

versus Puma. Puma Anggunan, Lukluk Mengui ya, dengan pemain Apeng, ada Fikul, Anam, Wira, Dede, Opin, dan juga kawan-kawan. Untuk sesi kedua, boleh didengarkan baik-baik. Kita juga punya Tri Eka, Jaya, Uma, Candi, Buduk, dengan pemain Atmaja, ada Santana, Pratama, ada Purnata, ada Wikarna, Astawa, dan juga kawan-kawan, versus Putra Peguyangan dengan pemain Dekai, ada Kamik, ada Haldo, Blok, ada juga Tuai, Kacir, dan juga kawan-kawan. Mari saksikan pertandingan ini hanya di lapangan bola voli Forum Banjar Umah Anyal, Tegal Dharma Sabo. Tentunya acara ini yang luar biasa didukung oleh 97,7 FM Kemah Merdeka Ngatrena.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren lagu terbaru milik dari Meska dan juga Top Hati dengan single berjudul Ingin Ku Miliki. Lagu recycle tapi enak banget ya kalau ala vokal dari Meska ini. Fans Gema Merdeka, Kenny Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, sudah ada sempat menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power ini dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset ya. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah, Anda bisa langsung dapatkan di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu saya sarankan, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend itu desa telugu milik dari Ungu dengan Andai Ku Tahu. Selamat malam dulu untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Selamat malam untuk Bo Air Lasri di seputaran Tabanan. Lagunya sudah di play, mudah-mudahan sudah puas. Disusul sama Pandai Ebi dari seputaran Singapadu. Terima kasih gabungannya pada malam hari ini Bu Jenny dari seputaran Gianyar. Lagunya siapa ini? Oke, lagunya Tulus, Andai Aku Bisa. Ya, buat Kak Radit, selamat bertugas, terima kasih. Selamat malam juga buat Cok Gus Permana dari seputaran Sukawati. Pengen dengar lagunya Bertaut Dong dari Nadine Anmizah, katanya buat Kak Radit, terima kasih aja. Dan Salmi buat semua juga, katanya terima kasih. Sabar ya, lagunya mau naik nih. Ada Bapak Made Hendra dari seputaran Tabanan yang sudah bergabung juga. Lagunya ditunggu buat kakak, terima kasih. Dan terakhir ada Pak Putu Cahya, sudah disapa tadi juga ya. Yang ada di seputaran Tanggap ya, lagu dari siapa ini? Wali Band, Gajah di Balik Batu. Salamnya buat istri tersayang yang lagi menjejetan sambil dengar radio, terima kasih katanya. Oke, siap. Dan tentunya fans Kompas Merdeka.

Oke, baiklah fans Kompas Merdeka, kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Tekur Radit Teresa di program ini sampai di jam 10 malam nanti, dan tentunya saya masih menunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977 atau bisa kunjungi streaming kami di radit.gemamedia.id/gemam. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu pilihan Anda juga, lagu milik dari Nadine Amizah dengan singlenya berjudul Bertaut, spesial untuk Anda. Tetap setia di 97.7 FM Gemam Merdeka Ngaterana.

97.7 FM Gema Merdeka ngantar itu dia satu lagu milik dari Armada, Harusnya Aku. Lagu ini spesial untuk Anda. Kita masuk lagi di sesi berikutnya, silakan bisa WhatsApp langsung di 081 558 9977 atau boleh komen di Facebook kami di Gema Merdeka ngantar. Selamat malam dulu buat yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada siapa ini? Kalau mengikuti format bakal dibacakan sama Karadi, tapi kalau gak masuk format gak dibacakan ya. Selamat malam dulu buat Bunda Suwarni dari Seputaran Klungkung. Lagunya Bernadia, Rabun Jauh. Kalau lagunya ada bakal diputaran sama Karadi, tunggu ya. Selamat malam juga buat siapa ini? Ada Wayanayo dari Seputaran Pedungan, lagu milik dari Raja Cinderella sudah diputerin. Salami buat fans yang memperdeka aja, sehat selalu katanya. Terima kasih Karadi, terima kasih kembali. Selamat malam juga buat Dewi Ari dari Seputaran Klungkung, lagu Sepanjang Hidupku by Pilot. Salami buat Karadi, semangat siaran dan sukses. Terima kasih doa baiknya. Apa kabar juga buat Pak Edgar yang ada di Seputaran Angantake? Dengerin dong celatanya Karadit Rahayu. Terima kasih Bapak untuk doa baiknya ya. Oke, segitu dulu dibacakan sama Karadit. Setelah lagu milik dari Steven Pasaribu dan juga Brisia Jody, kita masuk ke lagu milik dari Tulus ya. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngantar Enak.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Power Gang Push!
2: Jom ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: 97,7 FM ke Merdeka Ngetren. Kalau malah saya bilang selamat malam ya. Emangnya kerja. Ya tapi ini kerja juga kan, hibur ya kan. Oke, selamat malam dulu untuk kalian fans Gemo Merdeka yang baru setia di 97,7 FM. Halo, apa kabarnya hari ini yang lagi dengerin Gemo Merdeka? Terima kasih ya, masih menyempatkan waktunya memilih radio kesayangan Anda untuk teman aktivitas Anda ataupun teman istirahat Anda ya. Hari ini masih bersama saya, Teuku Radit Aryasa, sampai di jam 10 malam nanti. Gimana? Lagu dari Tulus bisa mengantarkan Anda untuk bisa bernyanyi? Nanti saya akan hadirkan juga lagu-lagu yang membuat Anda ingin bernyanyi terus-menerus dengan lagu-lagu pilihan dari koleksi dari Gemo Merdeka. Baiklah fans Gemo Merdeka, saya membacakan dulu yang sudah bergabung ya di WhatsApp, di media sosial ataupun di sosial media yang lainnya gitu kan. Kira-kira ada siapa aja, mau disapa-sapa dulu sama Kak Radit. Selamat malam dulu buat Ide Bagus Widiantara. Tadi saya sudah sapa apa belum ya? Gak apa-apa disapa lagi kalau emang Kak Raditnya belum sapa tadi ya, maaf ya. Mana dia, minta lagunya Armada udah di play ya, dari seputaran Bangli, terima kasih. Selamat malam juga yang ada di seputaran, di mana Radit? Banyak ya yang sudah bergabung. Tunggu sebentar, masih dicek sama Kak Radit. Ada Putu Anan dari seputaran Kalanganyar, ikutan bergabung. Rekas lagunya Pasto yang sayang, terima kasih Kak Radit. Requestnya Putu Anan ini pakai kapital semua loh. Terima kasih ya Putu Anan ya. Selamat malam Manjang Sana Udara dari Tabanan Marga Tua hadir, ada Made Parne ya. Salam buat setia, buat fans Gemo Merdeka ya. Abis itu salam juga buat yang setia menemani, sehat selalu dan tetap semangat dan selalu bersyukur astungkara. Terima kasih ya doa baiknya. Terus siapa lagi nih? Selamat malam Gemo Merdeka Mas Radit. Ada Rasun dari seputaran Sesetan, request lagunya Nika Ardila, Biarlah Cintaku. Mohon maaf mbak, ini lagunya masuk ke nostalgia jam 10 malam ini di play ya. Kalau mau nanti dengerin dari jam 10 sampai jam 12 malam. Hari ini kita muterin lagu-lagu Indonesia ya. Nah kalau lagu nostalgia itu masuknya dari jam 10 sampai jam 12 malam ya. Tapi tetap saya bacakan karena ini apa namanya, nah kalau jam 9 boleh, kalau jam 9 boleh ya. Tapi kalau masuk ke jam 10 boleh lagi. Tapi kalau untuk hari ini belum masuk, nanti di jam 9 seputar ini ya. Dan terakhir ada siapa ini, Gede Parnate. Ternyata ini paling, bukan paling gini, bukan paling terakhir. Ternyata ini yang belum sempat saya baca ya, ya. Mohon maaf ya buat Made Parnate dari seputaran Gianyar. Lagunya Mahalini katanya, single yang berjudul Sial Dong Kak Radit diputer, boleh ya? Lagu lama boleh, gak apa-apa. Lagu dibikinkan buat Putu. Putu siapa sih?
1: Sampai saat ini tak terfikir

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Merdeka ngetrend lagu terbaru ya. Kalau 2025 ini masih baru juga kan ya, 2025-2026. Lagu balik dari Dikta dan juga Kamasian dengan single berjudul Tapi Tahukah Kamu, lagunya bagus ya. Olah vokal dari Kamasian tidak perlu diragukan lagi. Karena masih di programnya Anjing Sana Udara, masih bersama saya Tekur Raditya Rasa sampai di jam 10 malam nanti. Fans yang memperdeka sepunya satu informasi yang boleh Anda dengerin baik-baik gitu ya. Nah, untuk Anda nih generasi berencana, tahukah Anda menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting. Anda bisa melakukan triad KRR. KRR itu apa sih Kak Radit? KRR itu adalah yang pertama katakan tidak pada seks di luar nikah, yang kedua katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki, dan ketiga katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab ya. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda tentunya akan indah, keluarga Anda pasti akan bahagia.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Come on, come on, come on. Perfect.

Nasional, kamu akan Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.kampuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di

97,7 FM Gema Merdeka, yang terasa telah kembali dari Glenn Samuel, fans Gema Merdeka. Singlenya berjudul Terima Kasih Masih Di Sini, ya. Baiklah fans Gema Merdeka, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, jangan membuang sampah sembarangan, ya. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat untuk mengelola sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur ataupun daun kering dan juga sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Tentunya harus kita bisa belajar mencintai alam, karena itu sama halnya menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Itu artinya saya harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara hari ini. Tapi tenang, satu jam lagi kita akan masuk di program Human Malam, dari pukul 9 hingga pukul 10 malam. Tetap setia 97,7 FM Gema Merdeka Matrana.

97.7 FM Gema Merdeka ngatren sebagai lagu pembuka saya sudah hadirkan satu lagu manis datangnya dari Mulan Jamilah dengan lagu sedih ya diambil dari album Makhluk Tuhan Paling Seksi. Baiklah fans Gema Merdeka, selamat malam untuk Anda yang baru saja di 97.7 FM dan saya ingatkan untuk Anda yang baru bergabung ya selamat menikmati lagu-lagu tahun 2000-an sebagai lagu pembuka saya sudah hadirkan lagu tahun 2000-an juga. Yang tentunya ini lagu memang benar-benar menyayat hati gitu ya. Setiap lirik, setiap suara yang ditampilkan oleh Mulan Jamilah itu mengingatkan kita pada tahun 2000-an betapa unik ya suara dia, beda daripada yang lainnya begitu. Oke, untuk hari ini di Himauan Malam selama 1 jam ke depan ada saya Teguh Raditya Dasa menyapa Anda kembali hingga pukul 10 malam nanti ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu permintaan Anda juga, datangnya dari Nike Ardila. Lagu ini, single ini ya berjudul Biarkan Cintamu Berlalu. Dan ini saya hadirkan spesial untuk Anda. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngaterin satu lagu manis datangnya dari Mike Mohede dengan Kucinta Dirinya. Lagu tersebut sekarang sedang membagi 22 benar lepas dari pukul 9 malam. Masih bersama saya Teko Radita Desa sampai di jam 10 malam nanti. By the way, ada yang kangen dengan single ini ya. Lagu ini memang sampai sekarang ini saya merinding loh di studio. Mudah-mudahan aman ya gitu ya. Dan pastinya fans Gema Merdeka, tentunya untuk anda yang baru setia di 97,7 FM, selamat malam untuk anda. Dan apapun sila aktivitas anda kerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Besok sudah hari Kamis, mudah-mudahan apapun aktivitas yang anda kerjakan itu bisa terselesaikan dengan baik. Untuk anda yang sudah naik jabatan, selamat ya. Untuk anda yang baru memulai untuk kuliah, jangan lupa tetap semangat untuk kuliahnya. Ataupun yang udah lulus tahun ini, mencoba peruntungannya masuk dalam dunia kantor, mudah-mudahan bisa diterima begitu ya. Diawali dengan niat dan juga doa fans Gema Merdeka, saya yakin semua itu akan dimudahkan, saya yakin ya. Semua cerita, semua yang namanya kebaikan, kalau kita sudah niat fans Gema Merdeka, itu pasti akan berjalan dengan lancar begitu ya. Untuk anda, kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Rosa dengan single berjudul Terlalu Cinta.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren. Kalau memang ada cinta yang salah atau mungkin kesalahan kita dulunya sempat selalu terlalu banyak memilih gitu kan, sama si A gak cocok, coba sama si B, si C dan sebagainya. Nah pada akhirnya fans Gema Merdeka, kita akan mendapatkan cinta yang salah. Tapi apapun itu, dari kesalahan kita mudah-mudahan bisa kita perbaiki setelah kita mempunyai satu pasangan ya. Dalam artian harus bisa menerima kekurangan pasangan satu sama lain begitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke lagu berikutnya, saya punya satu informasi datangnya dari Aku Viva Air Mineral. Seperti apa informasinya? Ini dia.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend setelah komplit dari Dirly dan juga Gea dengan single berjudul Kemenangan Hati. Tidak terasa fans Gema Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, itu artinya saya Tekur Radita Reza harus mengakhiri programnya Himan Malam sesi pertama. Sesaat lagi jangan kemana-mana, kita akan masuk di program Himan Malam sesi kedua dan dilanjutkan dengan lagu-lagu kenangan dari pukul 10 hingga pukul 12 malam. Mohon maaf mungkin ada beberapa lagu-lagu yang tidak bisa keputar karena terbatasan waktu hanya 3 jam saja. Karaditya pamit ya, kita ketemu lagi dalam waktu dalam kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Serai atau lemongrass efektif meredakan peradangan, kram perut saat menstruasi, serta sakit kepala atau migrain. Sifat diuretik pada serai membantu merangsang ginjal, mengeluarkan racun, dan kelebihan cairan dari tubuh. Kandungan kalium dan antioksidannya membantu mengatur tekanan darah dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Aroma serai dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan membantu mengatasi insomnia. Sifat antibakteri pada serai dapat mencegah gigi berlubang dan infeksi mulut, serta membantu merawat kulit berjerawat. Rebusan serai membantu mengatasi gangguan pencernaan, meredakan kembung, sembelit, mual, dan diare. Serai kaya akan vitamin A dan C, yang penting untuk kesehatan kulit dan sistem kekebalan tubuh.
1: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Klo Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, fansnya Gema Merdeka, nggak terasa ya. Waktu sudah semakin malam aja, dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fansnya Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811 3862666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

97,7 FM Gama Merdeka nggak tren dari Vita Alvia. Jangan tinggalkan aku. Gus Aldi masih tetap di sini kok ya, nggak bakal meninggalin fans dia Gama Merdeka ya. Gus Aldi masih tetap di sini sampai jam 7 pagi. Jadi fans dia Gama Merdeka yang mau ikutan jobar juga boleh banget ya. Terima kasih juga buat fans dia yang sudah bergabung di awal-awal ya. Lagunya pastinya sudah langsung diputar di awal-awal. Yang belum bergabung silakan, mau jobar pakai lagu dangdut apa, mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo, mau bergetar pakai lagu dangdut remix, boleh banget ya. Fans dia bisa langsung request seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 08155 8000 977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren dari Maisaka. Ingat-ingat kamu. Pastinya Gus Aldi juga ingat ya, menyapa fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung. Pastinya selalu ingat setiap hari ya. Ada siapa saja nih yang sudah bergabung? Kita sapa dulu Ibu Jenny yang ada di Abian Base, yang request lagunya Maisaka, Ingat-ingat Kamu. Sudah langsung diputar ya, terima kasih Ibu Jenny. Terus ada juga Komang Nuning yang ada di Karangasem Sibetan, lagunya juga sama ya dengan Ibu Jenny, lagunya Maisaka, Ingat-ingat Kamu. Bisa sama, apakah ini kompak ini atau janjian gitu ya, mau request request lagu yang sama, mungkin udah janjian dulu. Oh, mungkin cuma kebetulan aja ini ya. Terima kasih buat Ibu Jenny dan Komang Nuning juga ya. Ini Komang Nuning aktif ngedance terus ini ya. Kali ini ngedance-nya pakai lagunya Eilid, It's Me. Wow, keren-keren ini Komang Nuning ya. Semoga bisa cepat apa ya, bikin album gitu ya. Terima kasih pokoknya buat Komang Nuning, semangat selalu ngedance-nya ya. Hari ini pakai lagunya Eilid yang It's Me, besok pakai lagunya siapa lagi ya? Pakai lagunya NCT Dream mungkin ya, lebih lebih cocok lagi, lebih keren lagi kayaknya ini ya. Oke, langsung saja kita sapa yang lainnya ya setelah Ibu Jenny dan Komang Nuning. Ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan, terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya Krisna Mukti, Cinta Sabun Mandi, sudah langsung mengudara ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, Kakek Dania yang ada di Sanur. Lagunya Apakah Ini Tidak Salah, ini lagunya dan nama penyanyinya. Nanti coba Gus Aldi cek dulu lagunya ya. Oke, selain itu juga ada Ibu Wi yang ada di Tabanan, mau request lagunya Soimah, Woyo Woyo. Ditunggu lagunya ya, sudah Gus Aldi siapin juga. Kemudian ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga. Terus selamat pagi juga buat Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga yang sudah bergabung, Bu Tetnari yang ada di Jalan Ojo.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
6: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zef, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
6: Tis, Tisa.
5: I call you later, bye.
4: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
6: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
6: Sama-sama.
5: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
7: Gemah,
8: gemah, gemah, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Merdeka. Insiden pengeroyokan terjadi di kawasan sisi barat lapangan Bajra Sandi, Sumerte Kelot dan Pasar Timur sekitar pukul 18 WITA. Ya, peristiwa tersebut dipicu kesalahpahaman di saat seorang pria bertemu mantan kekasihnya di lokasi lapangan. Korban berinisial D, 31 tahun, pria asal Sumba Barat Daya, mengalami luka lebam pada bagian wajah setelah diduga dikeroyok oleh beberapa orang. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Fazal featuring Trisna Levia, Sarapan Pagi. Nah, selain sarapan pagi, jadi lebih semangat lagi ya kalau sarapan paginya ditambah dengan minum Vitalik juga nih, fans setia Gema Merdeka. Nah, buat fans setia Gema Merdeka yang sering merasa mudah lelah ya, terus pengen menjadi lelaki full power, gampang kok ya. Cukup dengan minum Vitalik, Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,3 FM Megama Merdeka Ngetren dari Ika Nurjana Sun Siswe. Sudah banyak yang request lagu ini ya. Terima kasih fans Tiago Deka yang sudah bergabung lagi ya. Semakin banyak yang bergabung di WhatsApp. Kita lanjut menyapa kembali fans Tiago Merdeka yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa. Sekarang waktunya ya Gus Aldi sapa kembali. Ada siapa sajakah yang sudah bergabung? Ada Bu Ayu. Bu Ayu yang ada di Pagutan Batu Bulan. Terima kasih Bu Ayu sudah bergabung ya. Lanjut lagi yang sudah bergabung. Ada juga Ovan yang ada di Jalan Sulatri, Banjarkahan. Terima kasih buat Ovan. Selamat pagi juga buat keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Ada Pak Osi, ada Bu Osi, ada Osi sama Intan juga. Ada keluarga Pak Mari juga ya yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi, Bu Madeasi. Terima kasih semuanya ya. Satu keluarga pastinya kompak ikutan jobar di sini ya. Terus kita sapa juga yang lainnya yang sudah bergabung. Sebentar yang sudah bergabung. Ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Terima kasih sudah bergabung juga. Kita sekarang pindah ke Facebook dulu ya. Kalau tadi kita sudah sapa yang sudah bergabung di WhatsApp, sekarang kita sapa di Facebook juga. Ada siapa ini? Sebentar. Ada Cok Gus Permana yang ada di Sukawati. Terima kasih Cok Gus Permana. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Koming Swerti yang ada di seputaran Sibangkaja. Terima kasih Bu Koming sudah bergabung ya. Terus ada juga yang sudah bergabung. Ada Budi Komang. Budi Komang yang ada di Pasar Kertawaringin ya. Kertawaringin Anggabaya. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Salam buat semua yang ada di sana ya. Di Pasar Kertawaringin. Buat fans Tiago Reka yang belum bergabung, ayo silakan. Gus Aldi juga masih menunggu sampai jam 7 pagi.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Indria Susi. Kabur, jangan sampai keindahan Bali jadi kabur gitu ya. Dulunya indah terus sekarang malah jadi banyak sampah gitu ya, berserakan di mana-mana. Apalagi sampah plastik nih Van Setia Goreka. Ini berbahaya banget ya untuk kedepannya ya. Untuk itu kita sekarang lebih peduli lagi kepada lingkungan nih Van Setia Goreka ya. Terutama masalah sampah yang sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Power Gang Push!
0: Jom, ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
3: my mood booster.
1: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
0: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak,

0: Saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
0: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting...

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Imei-Mei. Sedih kalau diceritain mah, ya sama sedihnya juga ya. Seperti anak-anak muda zaman sekarang nih, fans Diego Merdeka. Kebanyakan ya, memang sih tidak semuanya, tapi kebanyakan minum-minuman keras, merokok, terus balap liar di jalan ya. Waduh, kalau sudah seperti ini nih yang harus kita tinggalkan kebiasaan ini nih, fans Diego Merdeka ya. Alangkah baiknya, alangkah kerennya kalau masa muda kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif, dan alangkah baiknya lagi diisi dengan prestasi juga nih, fans Diego Merdeka ya. Selain itu juga jangan lupa informasi yang satu ini juga tidak kalah pentingnya nih, fans Dia ya, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Cita Citata. Aku pergi, pergi kemana? Pergi ke apotik aja dulu sebentar ya untuk beli Vitalik nih Fanstia. Terutama buat Fanstia Goreka yang sering merasa mudah lelah ya. Kini bisa lebih bersemangat lagi pastinya ya, bisa menjadi lelaki full power juga dengan minum Vitalik. Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans Setia Gawadeka, waktu kita juga sudah mepet mendekati jam 7 pagi. Kita tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih fans Setia semuanya yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi. Sebentar lagi bakal ada lagu-lagu hits Indonesia ya menemani aktivitas pagi Anda di program Tirawa jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi sambil beraktivitas tetap setia juga di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care 97.7 FM.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Guma, Guma, Merdeka.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Itu dia baru saja kita nikmati Sempurnanya Aku dari NPD ya. Fans Gema Merdeka, semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu dari Tirama pagi hari ini ya. Dan terima kasih yang sudah selalu setia bareng Yulia di sini di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren ya. Yulia masih menemani Anda sampai di jam 9 pagi nanti dengan menghadirkan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia bersama Tirama, tirai musik aktivitas.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema,
6: Merdeka.

0: 97.7 FM Gemang Merdeka ngetren. Kita ketawa dengan Dubidu sudah Yule hadirkan untuk Anda ya. Fans Gemang Merdeka, di sesi yang kedua nanti Yule bakal hadirkan resep masakan ya. Seperti biasa setiap hari Kamis kita bakalan masak-memasak. Nah, fans ya, sebelum kita lanjutkan lagi Fans Gemang Merdeka, mari kita wujudkan masa depan yang gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Fans Gemang Merdeka kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya silakan follow Instagram di @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811-3989646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren pasti bisa dari Citra Scholastika ya. Fansnya Gema Merdeka kita pasti bisa mengusahakan ya, dan juga kita segera segera kita berusaha untuk mengejar cita-cita yang belum tercapai selama ini ya. Pokoknya tetap semangat selalu fansnya Gema Merdeka, apalagi hari ini cuacanya sudah mendukung ya, pagi-pagi sudah cerah. Nah, tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan agar kita bisa mencapai cita-cita dan angan-angan yang selama ini kita impikan ya. Oke, Fansnya Gema Merdeka, ini informasi penting terutama untuk Anda nasabah Bank BPD Bali. Nah, Fansnya Gema Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gebang, gebang, gebang, merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, Gemah, Gemah, Merdeka.